Di sana, personel unit Kamsel Satlantas Polresta Bengkulu mengadukan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada siswa-siswi SD Negeri 3 Kota Bengkulu Selasa tanggal 19 Mei 2026. Kegiatan beberapa hari lalu berlangsung mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di SD Negeri 3 Kota Bengkulu, Jalan Bali 6, Kelurahan Kampung Kelawi, Kecamatan Ratu Agung. Dalam kegiatan itu, personel unit Kamsel memberikan pemahaman kepada para guru dan juga siswa mengenai tata tertib berlalu lintas, etika berkendara di jalan raya, serta pentingnya menggunakan helm demi keselamatan. Para siswa juga diperkenalkan dengan berbagai rambu-rambu lalu lintas dan aturan dasar berkendara yang baik dan benar. Sementara di sana, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera bagian selatan memastikan kesiapan operasional secara menyeluruh serta menjamin ketersediaan pasokan energi untuk menjaga kelancaran distribusi bagi masyarakat di wilayah Sumbangsel. Sebagai langkah antisipatif ataupun potensi peningkatan konsumsi energi menjelang Idul Adha, Pertamina Patra Niaga Regional Sumangsel memastikan segala lembaga penyalur beroperasi optimal untuk mengawal penyaluran bahan bakar minyak dan juga liquefied petroleum, gas, LPG agar tetap aman dan lancar. Sekian kabar kita, saya Arfan Rahman, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro 4 Bengkulu. Masih dengan Arpa Rahman ya, sampai bergabung dengan kami. Selamat bergabung di sana. Nah, pagi-pagi Cak Eko biasanya banyak yang menikmati makanan yang pane-pane. Mie rebus pacak jadi alternatif makan praktis saat aktivitas padat, apalagi pagi-pagi ya di sana, Dak. Nah, mie rebus menjadi salah satu pilihan makanan yang banyak digemari masyarakat karena cara penyajiannya cepat, praktis pula. Hidangan ko rajin jadi solusi waktu seorang punya aktivitas yang padat, tidak sempat memasak makanan berat. Nah, dalam keseharian, mie rebus mudah ditemukan baik di warung, makanan, maupun di buek sendiri, di rumah. Dengan tambahan telur, sayuran, bumbu sederhana, mie rebus dapat menjadi sajian yang cukup mengenyangkan. Banyak orang milih mie rebus karena proses memasaknya cuma membutuhkan waktu singkat. Iko sangat membantu terutama bagi pelajar, pekerja, maupun mahasiswa yang memiliki jadwal yang sibuk. Meski praktis, konsumsi mie rebus sebaiknya tetap diperhatikan agar tidak berlebihan dari sana. Kandungan karbohidrat dengan garam yang cukup tinggi perlu diimbangi dengan asupan makanan bergizi lainnya. Beberapa orang juga menambahkan sayuran seperti sawi, wortel, ataupun kol untuk meningkatkan nilai gizi mie rebus. Penambahan bahan alami membuat hidangan menjadi lebih sehat dan juga seimbang. Selain itu juga mie rebus juga dapat dikreasikan dengan berbagai jenis topping sesuai selera, mulai dari ayam, bakso, hingga seafood, segalanya dapat menambah cita rasa yang lebih nikmat dari sana. Dengan penyajian yang sederhana dan juga fleksibel, mie rebus tetap menjadi makanan favorit di berbagai kalangan. Hidangan ini membuktikan bahwa makanan praktis juga bisa tetap lezat dan juga mengenyangkan. Nah, informasi ini kami sampaikan dari rri.co.id. Ada yang makan mie rebus pagi ini di sana? Nah, yang pasti makan mie rebus itu harus pacak-pacak gitu di sana, ada. Jangan sampai minyak jo kurang berfungsinya untuk kesehatan kita di sana. Tapi ya mungkin perlu tambahan telur seperti wortel, sayuran tadi juga lebih mantap nih. Kalau pagi-pagi Ciko lo mau makan soto di sana, mie rebus, kemudian juga mungkin yang anget-anget lah. Pertama air hangat kuku, ya jangan lupa di sana untuk menyeimbangkan suasana dingin Ciko, supaya kita lebih semangat menyambut paginya. Tetap bersama kami.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Terima kasih masih bersama kami di RRI Program 4 Bengkulu. Di sana hujan di pagi hari, pagi kok dak? Ini menghadirkan suasana yang beda. Udara terasa lebih sejuk, jalan tampak lebih tenang, dan banyak orang yang merasa lebih nyaman menikmati awal hari. Selain memberikan kesejukan, ternyata hujan bagi pemilik berbagai fakta menarik yang berbagi ya. Ternyata hujan pagi memiliki berbagai fakta menarik yang jarang kita ketahui. Yang pertama, udara menjadi lebih segar. Salah satu hal yang paling terasa setelah hujan pagi adalah udara yang lebih bersih dan segar. Air hujan membantu mengurangi debu, asap, polusi di udara sehingga kualitas udara sementara menjadi lebih baik. Karena itulah banyak orang merasa lebih nyaman bernapas setelah hujan turun di pagi hari. Kedua, suasana lebih tenang dan damai. Suara rintik hujan sering dianggap menenangkan ya. Banyak orang yang merasa lebih rileks saat mendengarkan suara hujan di pagi hari. Karena efeknya dapat membantu mengurangi stres, membantu pikiran lebih tenang. Tidak heran jika suara hujan sering digunakan sebagai musik, relaksasi ataupun pengantar tidur. Ketiga, membantu tanaman tumbuh lebih baik di sana. Hujan di pagi hari sangat bermanfaat bagi tanaman karena air hujan alami mengandung mineral yang baik untuk pertumbuhan. Selain itu juga suhu pagi yang lebih rendah membantu tanah menyerap air dengan lebih maksimal. Jadi tanaman biasanya tertengok lebih segar setelah diguyur hujan pagi hari. Kemudian dari sana, yang keempat, aroma tanah basah punya nama khusus. Pernah mencium aroma khas setelah hujan turun? Aroma tersebut disebut petrichor ya. Bau ini muncul ketika air hujan mengenai tanah kering, melepaskan senyawa alami ke udara. Banyak orang yang menyukai aroma hujan karena memberikan rasa nyaman dan juga nostalgia. Hujan bisa juga di sana membantu menurunkan suhu panas. Apalagi kemarin panen, di sana malam tadi gak panen, mungkin kalau dari darahnya, hujan pagi kok membuat lebih sejuk dan nyaman. Termasuk hujan pagi di sana membuat orang lebih betah di rumah. Apalagi sedang libur, pastian. Ketujuh, pelangi sering muncul setelah hujan pagi. Jika matahari mulai muncul setelah hujan reda, peluang munculnya pelangi menjadi lebih besar. Pelangi tersebut terbentuk dari pembiasan cahaya matahari oleh tetesan air hujan di udara. Fenomena ini menjadi salah satu pemandangan alam yang paling indah setelah hujan pagi. Hujan di pagi hari bukan hanya tentang cuaca basah dan juga udara dingin. Di balik rintiknya terdapat banyak fakta menarik yang berkaitan dengan alam, kesehatan hingga suasana hati manusia. Meski terkadang menghambat aktivitas, hujan pagi juga membawa kesejukan, ketenangan, keindahan yang membuat banyak orang menyukainya. Jadi jangan anggap dari sana hujan kok mengganggu kita. Tapi di fakta menarik lain di sana, di balik hujan ini mungkin ada sedikit mengganggu aktivitas gitu. Tapi banyak nih manfaat hujan turun di pagi hari ini. Semangat terus dari sana. Kompak selalu di udara di Pro 4 Bengkulu. Semoga hari ini menyenangkan. Awal baik cuaca seperti ini memberikan kedamaian dan memberikan satu keberkahan buat kita segalanya. Salam muda ya dari Pro 4 Bengkulu.

Selamat pagi ya di sana segalanya yang telah bergabung dengan kami. Selamat bergabung, inilah RRI Programa 4 Bengkulu. Jadi adik sudah sarapan? Atau sampai mulai? Bisa jadi suasana ujian caiko di sana pacak meningkatkan selera kita makan. Apalagi yang panik-panik di sana ada goreng pisang, goreng ubi, rebus jagung misalnya ada. Nah, mudah-mudahan di sana segalanya sehat-sehat segalo, sehingga hari ini walaupun cuacanya paginya agak cair ini biasa di sana ada, kita hadapi dengan semangat. Dinginnya pagi ini kita panaskan dengan semangat gitu. Karena ini ya di sana berkah. Karena hujan-hujan pagi-pagi caiko nyaman dan pula suasananya. Nah, maaf di sana agak batuk nih. Kalau kita ngecek soal batuk di sana, batuk ini merupakan refleks alami tubuh. Membersihkan saluran pernapasan dari iritasi atau pelendir. Tapi di sana, batuk yang berlangsung lama tidak boleh dianggap sepele karena bacak jadi tanda gangguan kesehatan tertentu. Kalau sekedar dikit aja biasa di sana. Tapi kalau batuk lah seminggu, dua minggu. Nah, dalam kondisi normal, batuk akibat flu ataupun infeksi ringan biasanya akan mereda dalam beberapa hari hingga dua minggu. Jika batuk terus berlanjut lebih dari 3 minggu, kondisi ini perlu diwaspadai dan juga diperiksa lebih lanjut. Dokter menjelaskan bahwa batuk berkepanjangan dapat dipicu oleh berbagai faktor, cak infeksi saluran pernapasan, asma, alergi. Dalam beberapa kasus, kondisi ini juga dapat berkaitan dengan penyakit paru yang lebih serius. Kita datang ke dokter di sana, pas datang itu, permisi dok, kata gitu, kata dokter, sakit apa? Ya makanya aku ini bertanya ngediri kata gitu. Aku ini di keruan aku ini makanya aku kesini. Nah, tapi dikicek ke sana apa? Tak kata kita aku ini batuk lah 3 minggu aku ini kata. Iya kata boleh. Ini nih dikiceknya kalau gara-gara tapo di sana. Nah. Jadi gejala lain yang perlu diperhatikan adalah sesak napas, penurunan berat badan atau batuk berdarah. Jika tanda-tanda itu muncul, kalau tanda-tanda ya, di sana masyarakat dianjurkan segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan gitu malas di sana. Namun untuk sehat gitu, namanya gitu begawi, mungkin banyak debu, macam-macam di sana ada. Atau yang banyak itu merokok. Kalau aduh kurang ngelemak ke badan, datang ke dokter. Demi untuk memeriksa cepat lebih baik daripada terlambat di sana. Kadang-kadang kita lah paranen pai gitu ke dokter. Mudah-mudahan kita sehat selalu di sana. Yang sakit Allah sehatkan ya. Yang sehat tetap sehat. Salah satunya di sana mungkin menjaga kesehatan kita dengan olahraga pagi. Walaupun hujan jika mungkin kita gerak-gerak ke badan aja. Agak siapa ada bergerak-gerak sugang. Lagi di tempat lah. Mendak keluar mungkin hujan enggak. Nah, macam-macam gerak-gerakan yang pada ya untuk jantung, untuk paru-paru, untuk hati, untuk ginjal, cemano, itu macam-macam. Kita terus sani kalau lagu masih banyak informasi yang akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di Perlu Pagi di Perempat.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Di sana Komando Distrik Militer Rejang Lebong yang membawahi 3 kabupaten di Provinsi Bengkulu berhasil menyelesaikan 100% pengerjaan pembangunan jembatan gantung Garuda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curug. Sementara kabar lainnya di sana, kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bengkulu menyatakan sebanyak 32 motif batik khas Kabupaten Kepahyang mendapat pelindungan hak cipta sebagai upaya memperkuat pelindungan hukum terhadap karya pelaku ekonomi kreatif daerah. Sekian kabar kita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: COVID ini, ya Allah, kapan ini berakhir? Anak kami ini tidak pintar-pintar, kami mau anak kami sekolah.
1: Bapak Ibu Guru, kalau misalnya memang menggunakan apa aplikasi yang berbayar itu mahal, boleh menggunakan media sosial.
0: Saya capek, Bu, sudah cubit-cubit anak saya.

0: Tak mudah memang beraktivitas di tengah pembatasan yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hampir 2 tahun kegiatan masyarakat dibatasi dengan berbagai aturan yang harus ditaati. Begitu pula dalam dunia pendidikan. Mereka yang bersentuhan langsung seperti guru turut merasakan perubahan tersebut. Kami berkesempatan berbincang dengan Ibu Ayu Lestari, salah satu guru SDIT Cahaya Fikri Bontang. Ia menceritakan bagaimana ia dan para muridnya menyesuaikan diri di awal pembelajaran jarak jauh.
1: Butuh perjuangan tersendiri karena pertama anak-anaknya tentu belum mandiri meskipun sudah kelas 4 ya kak ya. Tapi mereka itu masih yang tergantung sama orang tua karena masih peralihan dari kelas 3 ke kelas 4. Nah itu memang benar-benar tantangannya di sini harus kerjasama yang baik dengan orang tua, itu yang pertama kuncinya. Yang kedua memang kita nggak bisa sih memaksakan anak itu harus apa ya, harus paham gitu dengan apa yang kita sampaikan karena kita juga terbatas gitu menyampaikannya, hanya bisa lewat video, hanya bisa lewat Zoom seperti itu. Ada beberapa anak yang memang sudah cerdas gitu dan didukung dengan orang tuanya yang memang bisa untuk standby ngajarin, ya alhamdulillah juga bisa terbantu gitu kan. Tapi kalau misalnya beberapa orang tua dengan background pendidikan yang berbeda sama dengan kesibukannya untuk bekerja gitu, itu yang sulit.
2: 91,7 FM.
3: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
4: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

baiklah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hujan sudah redakah di daerah di sana? Atau masih kalau di Kota Bengkulu, terutama di Jalan S Praman 31 masih rintik-rintik kecil ya. Mudah-mudahan segera mereda. Tapi kalau kita tengok di sana di Pucuk nih, di hati itu kok masih agak banyak, kalau bahasa dusunnya renum atau awan mendung ya. Tetap hati-hati, tetap semangat mengawali aktivitas di pagi hari ini, hari yang ke-21 untuk bulan Mei 2026. Satu informasi kembali kami ketengahkan untuk adik sanak kami segalonyo. Informasi kali ini Dang Arpan Rahman hadirkan tentang UNIP dan juga Biotrop perkuat pendidikan vokasi pertanian berkelanjutan. Nah, jadi Universitas Bengkulu dan juga si Mio Biotrop memperkuat kolaborasi pendidikan vokasi pengembangan pertanian berkelanjutan, salah satunya tentang isu pengelolaan lahan suboptimal. Nah, ini di sana ya. Tentunya Rektor UNIP Indra Cahaya Dinata hari Rabu kemarin ngecek Universitas Bengkulu terus mendorong sivitas akademika agar tidak cuma menghasilkan ilmu pengetahuan di lingkungan kampus saja, tapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu kegiatan yang menghubungkan dunia pendidikan, lembaga riset dan juga pendidikan vokasi sangat sejalan dengan visi pengembangan UNIP. Menurutnya, isu pengelolaan lahan suboptimal bukan sekedar tantangan teknis aja, melainkan peluang besar yang harus dijawab melalui ilmu pengetahuan, inovasi dan juga kolaborasi lintas institusi. Para guru SMK mengikuti pelatihan diharapkan menjadi ujung tombak transformasi pengetahuan tersebut ke ruang-ruang kelas dan praktik pertanian di lapangan. Informasi ini kami sampaikan dari antarabengkulu.com. Salam sehat, salam budaya, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kopi Bengkulu. Ada yang udah ngopi pagi ini di sana atau sedang ngopi? Selamat pagi segalanya. Terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Pro 4 Bengkulu. Suasana hujan sudah reda ya. Mudah-mudahan bisa menambah semangat di sana dalam melakukan kegiatan sepanjang hari ini ya. Tapi kalau di beberapa tempat masih ada yang hujan, nah tetap hati-hati di sana, ada. Karena hujan seperti kami sampaikan tadi, pagi hari ini penuh manfaat juga untuk beberapa bidang ya. Ada kesejukan, buat angin lebih sejuk, menghilangkan polusi, macam-macam ini. Satu informasi di sana, suasana pagi biasanya ada yang memanfaatkan makan ubi rebus. Nah, ubi rebus ini menjadi salah satu makanan tradisional yang masih digemari banyak masyarakat hingga saat ini. Selain rasanya yang manis, alami, ubi rebus juga dikenal mengenyangkan dan cocok dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga kita. Banyak warga memilih ubi rebus sebagai alternatif makanan sehat untuk sarapan maupun cemilan sore hari. Cara pengolahannya sederhana, ya, membuat makanan ini sudah disiapkan di rumah tanpa membutuhkan biaya besar. Kandungan serta dalam ubi dinilai baik untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan tubuh. Selain itu juga ubi juga mengandung vitamin dan juga karbohidrat yang dapat menjadi sumber energi sehari-hari. Nah, kalau enggak kue ada sana, makanlah rebus ubi pagi-paginya. Aman di sana. Ya, sederhana tapi kaya dengan manfaat. Apalagi yang belum sarapan, jangan dibiasakan jarang sarapan di sana. Nanti macam-macam akan timbul. Yang pertama yang pastinya mah. Ini kalau udah mah di sana, terganggu aktivitas kita. Yang pasti kalau kita tidak makan, pasti kita punya kekuatan kurang. Akhirnya kita terus

Adesana, berdasarkan data rekap perkembangan harga tanan buah segar perkebunan tingkat produsen non-mitra bulan Mei 2026, sejumlah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara mulai melakukan penyesuaian harga pembelian tanan buah segar kelapa sawit. Cak di PT Agrisinal. Sebelumnya 1 kg tanan buah segar kelapa sawit Rp3.200, kini turun menjadi Rp3.140 per kilogram. Sementara di PT Alno Agro Utama, sebelumnya 1 kg tanan buah sup segar kelapa sawit Rp3.220, namun turun menjadi Rp3.140 per kilogram. Salah seorang petani sawit di Desa Gunung Selam, Kecamatan Argamakmur, Asrin Nyengece, meski penurunan harga di tingkat pabrik tidak terlalu signifikan, namun hal ini sangat berdampak bagi petani. Ini mengingat harga pupuk yang kembali mengalami kenaikan. Sekian kabar, itu pukul 9 waktu Indonesia Barat dari Pro 4 Bengkulu.

Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan.

0: Adisara, terima kasih masih dengan kami. Tentunya dengan Dangar Prahman. Pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami ajak adik sana segalanya untuk nganingan ulasan untuk acara Kecek Kito bersama Gita Mardianti. Ini salah satu pegiat UMKM ada sana. Ya, mudah-mudahan nanti dengan nganingan ini, para UMKM para ya, pecinta UMKM ataupun usaha sedang menggeluti UMKM apa bentuknya, mudah-mudahan nambah semangat ya, mungkin punya ilmu baru nanti dari Gita Mardianti. Obrolan dengan Inga Alfifi. Selamat nganingkan.
1: Cuma dimakan.
2: Iya.
1: Kan jadi, orang ada yang jijik ya.
2: Iya benar.
1: Tapi enggak, saya enggak.
2: Ini udah tahu, isi tuh banyak kolagennya. Iya. Bisa awet muda. Nah, tapi kok bisa Inga kepikiran itu apa bikin apa produk usaha kuliner itu ceker tanpa tulang gitu?
3: Iya, awalnya itu sering lihat YouTube sebenarnya mukbang-mukbang mukbang itu sebenarnya itu kan asalnya dari Korea ya, dakbal.
2: Nama Koreanya dakbal. Iya, dakbal.
3: Gitu. Cuman dia karena pakai cabai Korea itu. Tapi karena aku enggak suka kan cabai Korea,
2: ya
3: jadi
2: beda ya rasanya.
3: Dibuatlah ke versi Indonesia kita, ya pakai cabai.
2: Pakai cabai gitu dah.
3: Cabai goreng lah istilahnya.
2: Cabai goreng gitu ya. Tadi lah berapa lama Inga apa ceker tanpa tulang kok?
3: Saya mulai jualan 2022 Mei
2: udah lama juga dah, kayak sekarang lah 2025 dan lah lebih iko lah dah
3: masuk tahun ketiga
2: masuk tahun ketiga lah dah ingat, tapi perjalanannya tentunya tidak gampang dah ingat
3: ya,
2: pasti banyak ikonya ya, banyak tantangannya juga ya,
3: ya gitu awal-awal kan. Masih buka tutup gitu karena ternyata beda usaha jualan itu sama kita bekerja kan beda.
2: Iya benar-benar
3: ternyata
2: ya.
3: Mental memang benar-benar harus disiap kan.
2: Jadi kok Inga kok juga pekerja dan juga buka usaha sambilan gitu ya?
3: Enggak. Memang buka usaha ini karena resign kerja awalnya.
2: Oh gitu. Ya,
3: baru kan terjun di dunia usaha bisnis. Jadi belum kayak kaget gitu. Di tahun pertama itu kebanyakan ya itu jualan misalnya berapa bulan terus stop lagi. Tiba-tiba jualan lagi masih tergantung.
2: Apa yang menjadi ikonnya Inga sampai sekarang tuh, apa sih yang menjadi tantangannya bagi Inga gitu? Dapatkah dari bahan-bahannya susah dapatkan atau mungkin secara promonya yang memang kurang kurang maksimal gitu? Kalau menurut Inga cuman
3: pastinya buka cekernya.
2: Kenapa?
3: Buka cekernya ya, karena masih dikerjakan sendiri ya.
2: Masih manual gitu ya.
3: Masih manual dikerjakan sendiri. Belum bisa kalau mau merekrut.
2: Jadi masih kerja sendiri ya?
3: Masih dikerjakan semuanya sendiri. Jadi saya pun pernah mendapatkan itu paling banyak, saya kerjakan 10 kilo itu.
2: 10 kilo?
3: Iya, dalam waktu 2 hari. Jadi,
2: dalam waktu 2 hari?
3: Iya, sendiri, benar-benar sendiri gitu. Paling dibantu suami itu paling cuma buka-buka itunya aja, kuku-kukunya gitu kan.
2: Iya, iya.
3: Tapi kalau yang buka benar tulang dalam itu memang saya
2: nggak
3: bisa soalnya yang lain nggak bisa.
2: Benar.
3: Hancur, ya. Pernah dicoba kan hancur.
2: Prosesnya tuh siapa sih Inga? Direbus dulu ya?
3: Iya. Direbus dulu, terus di setelah direbus itu dimasukkan dulu ke air es atau bisa juga di freezer. Jadi dia setengah beku ya. Udah agak keras lah kayak gitu. Baru bisa kita eksekusi.
2: Oh, gitu.
3: Kalau baru itu kan dagingnya masih lembut, jadi enggak bisa dibuka tulangnya.
2: Jadi itu habis keluar dari apa di frozen dulu kan? Enggak tuh dikeluarin dulu di suhu ruangan dulu gitu, baru direndam.
3: Dari pasar kan dicuci, langsung direbus.
2: Oh, langsung direbus. Jadi ingat kok tidak nyetok ya, langsung ya.
3: Ada yang nyetok sebagian, tergantung ini kan. Karena ceker juga berebut nih sama orang-orang sebelah.
2: Iya,
3: kan.
2: benar ya.
3: Kalau dulu tuh kan ceker enggak ada harganya.
2: Iya, benar-benar.
3: Sekarang
2: benar,
3: dengan
2: ya.
3: Orang sekarang, sebelah, orang-orang
2: orang-orang mie ayam bakar, ya, orang mie ayam, orang bakso bakar gitu kan juga. Kalau ceker-cekeran juga mungkin di bakso juga ada gitu kan. Oh, saling berebut ya. Tapi sekarang ingatlah ada pelanggannya dah
3: pelanggan
2: sih.
3: Sendiri,
2: tapi kan memang kalau misalkan 10 kilo itu banyak juga dah ingat.
3: Alhamdulillah
2: 10 kilo
3: terbanyak yang pernah saya kerjakan.
2: Itu apa kemarin? Emang lagi ada pesanan acara?
3: Iya, pesanan frozen food waktu itu.
2: Oh. 10 kilo dikerjain cuma berdua sama orang rumah, ada ingat? Yeah. Itu luar biasa sekali sih, dengan waktu cuma 2 hari.
3: Yeah.
2: Itu kesulitannya cuma di untuk apa, buang tulangnya tuh aja ingat. Tapi bahan-bahan yang lain tuh tidak terlalu. Enggak,
3: karena kan paling cuma cabai kan.
2: Untuk apa? Untuk supaya bumbu-bumbunya tuh ngeresep itu tuh berapa lama?
3: Direbus cuma lengkuas ke itu, daun salam, daun kunyit itu aja.
2: Untuk ngerebus yang di awalnya, untuk yang ndak apa nak ngulitinya kok, yang apa nak tulang, nak buang tulangnya tadi kok ya.
3: Direbus yang ditebus awal. Itu disertai daun-daun itu rempah kan, biar membuang bau amis itu.
2: Oh
3: amis
2: gitu. Habis itu ditumis lagi kan
3: bersama cabe itu, udah ada daun jeruk
2: atau gitu, bumbu-bumbu yang lainnya. Nah, itu tuh masaknya prosesnya cak mana ingat, apakah butuh waktu yang apa kayak 30 menit dulu gitu atau mungkin sejam dulu?
3: Paling tidak, saya tuh biasanya cabe udah siap. Ceker itu kan kalau udah ditulangin kan bisa di frozen tuh. Nah, kalau dia dalam kondisi frozen itu dikukus. Tinggal dikukus. Jadi kalau misalnya ada orang beli, saya biasanya cabai udah siap masak, terus setiap hari ready tuh cabai. Jadi tinggal kukus cekernya. Udah masukin, cemplungin gitu ke cabai. Jadi kalau orang beli ya paling 5 menitan lah kukus kan.
2: Oh gitu. Jadi itu tidak terlalu ini ya untuk masak, karena kan malah sudah tersedia frozen, jadi tinggal dikukus,
3: habis itu ditumis. Yang penting tulangnya udah kebuang.
2: Iya benar, itu yang lama udah ingat ngerjainnya udah. Nah, yang apa, kan tadi kan pakai ada bumbu-bumbu rahasianya udah sih ingat, yang membedakan ceker, apa ceker tanpa tulang ingat aku kayak yang lain gitu.
3: Gak ada sih, bumbu ada biasa ya? Aja dasar.
2: Kirain ada bumbu yang emang berasal dari turun-temurun gitu. Gak. Oh, ada ya.
3: Cuma dikasih daun jeruk aja biar harum kan cabenya.
2: Oh, cabainya. Gitu. Jadi memang untuk perjalanan si ceker tanpa tulang kok, karena ingat sering iko ya nengok-nengok di Instagram gitu kan, di lalu-lalang gitu ya. Yeah. Dan kebetulan juga ingat penyuka ceker juga ada. Nah, emang di saat pada waktu itu tuh ngapa sih kok bisa kepikiran kayaknya ceker aja deh buka usaha gitu.
3: Awalnya tuh bukan ceker aja sih, kayak ada dimsum, ada lumpia, iya, tapi memang istilahnya tuh maskotnya tuh ceker gitu.
2: Yang jadi best sellernya ya.
3: Yang lain tuh hanya pelengkap menu aja. Kalau ditanya ada menu lain, Mbak? Ada. Tapi terkadang bener-bener menu lain tuh ada yang kalau aku lagi enggak buat, tapi ceker ini harus selalu ada gitu terus, setiap hari.
2: Iya. Karena kan juga tersedia untuk yang frozen ya, enggak ingat. Yeah. Jadi kita misalkan kita enggak beli gitu kan, kita
3: ada yang siap makan dan ada yang frozen.
2: Dan itu tuh langsung disediakan cabenya kah?
3: Iya, atau ada yang frozen ininya aja, ada yang langsung cabe.
2: Oh gitu. Dengan varian harga berapa tuh Inga?
3: Kalau 500 gram itu saya buka 65.000.
2: Oh, 65.000. 500 gram tuh kira-kira seperempat
3: ya. Itu cekernya
2: ya
3: aja, iya.
2: Oh, itu
3: setengah.
2: Setengah. Oh, 500 gram setengah kilo ya.
3: Kalau ceker plus cabe setengah kilo itu 95 saya.
2: Oh, 95.
3: Itu yang frozen.
2: Itu yang frozen ya. Jadi yang tanpa cabe 500 gram itu 60.000. Tapi kalau pakai cabe dan apa bumbu-bumbu lainnya itu 90-an ya ingat.
3: Itu kondisi udah masak semua, jadi orang tinggal di rumah tinggal dikukus aja. Cabenya juga udah masak. Karena kondisi beku kan. Iya, jadi bener, untuk mencairkannya tuh ini dikukus aja.
2: Tinggal dikukus aja, dan mungkin nah panasin dikit juga boleh kali ya. Untuk yang apa enggak yang untuk yang kalau misalkan pengen ditumis dulu gitu kan,
3: jangan kondisi beku, di suhu ruang dulu sampai dia enggak keras lagi. Bisa tinggal tumis aja
2: gitu ya. Jadi itu gampangnya enggak ingat.
3: Iya.
2: Tapi yang ide enaknya tuh di mana ingat kalau gitu kok, apa yang usaha jualan ceker-cekeran cek kok ingat?
3: Kalau usaha saya tuh paling ini, orang-orang ini banyak ongkir gitu ya.
2: Oh iya, benar.
3: Di Bengkulu ini
2: paling
3: kayak
2: beratnya di situ.
3: Iya,
2: dan
3: susah,
2: kebetulan
3: ya
2: juga ingat kok posisinya juga jauh ya. Di mana ingat?
3: Di Bumi Ayu.
2: Nah, di Bumi Ayu. Misalkan kok di sana yang enggak selero kok misalkan lagi denger kok ada ceker tanpa tulang kok kan. Nah, memang kebetulan kok jauh juga udah ingat. Tapi mungkin next mungkin bisa bakal buka booth juga di Siko. Amin. Kayak Siko dah.
3: Iya.
2: Di pantai misalkan kan ramai juga dah kalau di sore hari. gitu kan.
3: Kalau sore saya Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya di Balai Buntar
2: stay-nya. Oh, iya. Oh, ya rame juga ya di situ ya. Atau bisa juga kalau misalkan adik sana yang juga penasaran, apa mungkin nak booking dulu atau mungkin nak pesan dulu, bisa di Instagram Inga di mana nah?
3: Jajananku.
2: Oh iya, di Jajananku yo, adik sana bisa buka aja atau boleh DM aja dah.
3: Iya.
2: Bisa dipesan di situ atau mungkin yang frozennya ready terus ya Inga?
3: Insyaallah ready.
2: Oh, ready terus. Dan kalau misalkan pengen langsung makan, langsung jadi, itu mungkin nak pesannya jauh juga dah Inga, tapi memang kebetulan di Balai Buntar itu hari Sabtu dan Minggu.
3: Jumat Sabtu Minggu sore biasanya.
2: Jumat Sabtu Minggu sore. Nah, di sana bisa cari aja di situ dah. Nah, untuk kan ada varian juga kok dak ingat apa soal kepedasannya.
3: Pertama awal buka saya tuh mercon, cabe mercon,
2: mercon
3: yang pedas.
2: Yang paling pedas,
3: cabe saya mercon. Pun enggak kemakan itu saking kepedasnya.
2: Tapi ada yang beli.
3: Ada, kan anak-anak muda kan zaman sekarang suka yang pedas ya.
2: Iya.
3: Terus kebanyakan mungkin yang seumur-umuran kita gitu kan.
2: Ledet lagi.
3: Iya, terlalu pedas kan. Akhirnya saya buatlah yang versi sedang kan, gitu perbandingannya kebalik tuh dari cabe biasa sama cabe mercon kan.
2: Itu apa namanya? Cabe mercon dan
3: cabe sedang,
2: saya cabe sedang,
3: menyebutnya
2: gitu.
3: Dan alhamdulillah kayaknya

0: itu isi 10, 25.000 per ininya, per cupnya. Tapi itu yang ceker mini gitu, kayak anak-anak ayam.
1: Oh, yang baby-babynya gitu ya. Tapi Iko ada gak sih ingat tipsnya kok misal kau di sana yang gak juga kok ingin apa usaha kuliner apa ceker tanpa tulang kok gitu kan. Tipsnya ada gak sih dari Inga gitu biar mendapatkan ceker tuh yang emang gurih, enak, empuk gitu.
0: Apa ya ceker? Saya sih banyak belajarnya di YouTube kan.
1: Iya ya.
0: Mungkin bisa ini ya, berinspirasi ke YouTube gitu kan. Karena jujur aja dari awal itu Mbak, saya mau buka buka bisnis itu, malamnya itu saya masih belum bisa loh buka cekernya. Besok pagi udah open itu, udah ngomong di Instagram itu, besok open ya, malamnya itu belum bisa. Kayak apa, semalaman itu saya belajar di YouTube gitu.
1: Iya, tantangan banget sih ya, belum
0: mengerti kan awal-awalnya.
1: Iya sih, kalau kita tahu cara buka ceker itu kan gampang-gampang aja sih. Tidak ingat kalau kan karena memang apa modal nekatku tadi. Tidak dengan apa dengan orderan berapa di saat waktu itu baru buka?
0: Orderan satu persatu waktu itu.
1: Mbak masih ini ya? Enggak, maksud aku masih mungkin 1 kilo atau 2 kilo gitu.
0: Iya, modal dari 1 kilo 2 kilo gitu. Karena kan nyetok lah ya. Di awal gitu, kan gitu. Stok awal segitu.
1: Tapi ingat ikut dulu dah sih, tester dulu dah sih, bikin dulu gitu agak berapa gitu awalnya.
0: Tester, awalnya tester. Tapi makin banyak, awal-awal mungkin ada masukan, Mbak kurang asin cabenya. Karena di awal saya kan gak pengasin ya.
1: Gitu.
0: Tapi makin kesini karena sering jualan jadi saya pengasin sekarang. Karena kebanyakan kok ini customernya kurang asin.
1: Iya, mungkin itu kali ya salah satu tipsnya tuh bikin enak apa ceker tanpa tulang kok, mungkin bumbunya tuh agak dirasoin gitu ya, bumbunya agak dimedokin gitu ya, dan mungkin untuk ngerebusnya juga harus dengan suhu yang memang pas biar dapetin cekernya kok bisa jadi empuk dan enak gitu kan pas dimakan gitu.
0: Jangan
1: kan
0: terlalu lama gitu ya,
1: jangan terlalu lama juga.
0: Dia sudah mendidih itu udah gitu. Itu aja sudah lumayan, karena sekitar jangan lebih dari 10 menit lah.
1: Gitu.
0: Karena
1: gitu,
0: kan ceker kalau semakin lama kan dia hancur ya, lama-lama hancur gitu.
1: Bener-bener ya. Jadi itu tidak baik juga untuk semakin lamanya udah direbus gitu. Udah ingat, jadi itu memang ada sekitaran 10 menit lah kira-kira, udah kurang lebih udah untuk direbus dan masukin bumbu-bumbu kayak daun-daunannya dulu. Udah ingat apa, bawang putih, jahe gitu ya?
0: Enggak, kalau untuk merebus aja sih daun salam.
1: Oh, daun salam.
0: Daun jeruk. Itu aja sama. Itu aja sih.
1: Jadi itu memang gampang lah untuk bahan-bahannya didapatkan gitu
0: biasa.
1: Ya. Cuman tadi diingannya yang agak kesulitan itu di awal emang ngebuka tulangnya kok tadi dari si ceker kok. Tapi ini lalihai nggak?
0: Alhamdulillah.
1: Lalihai ya ternyata.
0: Malah
1: ya
0: beli penjepit nyonian kalau sekarang.
1: Oh, emang ada nyonian yang jual ya?
0: Iya.
1: Gitu.
0: Karena kalau sampai 10 kilo kan lumayan kuku kan.
1: Iya, benar itu kan. Kalau misalkan adik sana juga yang memang kerepotan buka sendiri manual, nah jepitannya ada. Tinggal buka aja di e-commerce Orange.
0: Iya, banyak.
1: Banyak dijual ya. Nah, kita break dulu Inga dan adik sana galonya kelak, kita balik lagi ya di Kece Keto untuk pagi hari kok. Jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di Pro Empe Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

0: balik lagi di Kecek Kito untuk pagi hari ko. Kita masih ngobroli soal ceker tanpa tulang gurih bikin ketagihan ko ya. Masih keinga Gita Mardianti, ownernya dari Jajananku. Dan emang untuk di Jajananku ko memang best sellernya ceker tanpa tulang. Nggak ingat, masih banyak untuk varian-varian yang lainnya. Nak adik sana nak nyicip apa gitu kan. Ada apa aja nggak selain ceker ayam ko?
1: Biasanya saya ada dimsum ayam, ada lumpia ayam, ada apa lagi ya? Terkadang saya bikin yang baru-baru.
0: Oh, kadang-kadang ini ya sesuai kayak pesanan orang gitu ya?
1: Iya, salad jelly kayak gitu sih. Tapi gitu, ya itu gitu. Tadi, itu kan hanya menu tambahan aja
0: iya,
1: ya.
0: Iya, tapi memang besalernya kok yang ceker kok udah ingat. Tapi memang ingat kok ini ya, emang suka masak ya?
1: Dulu awalnya enggak, mah.
0: Oh, dulu awalnya tidak ya. Jadi setelah resign buka Iko langsung jadi suka masak gitu. Bisa dibilang
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi kalau biasanya kalau yang ini kan istilahnya cemilan ya. Cemilan iya, tuh memang sering bikin kan di rumah.
0: Di
1: jadi
0: rumah ya.
1: Ya udah pernah coba kan, udah tester gitu. Ah, coba kalau dijual laku enggak ya gitu. Coba gitu sih awalnya.
0: Oh, dari memang Iko yo Inga yang suka memang kulineran gitu deh. Jadi itu coba-coba bikin.
1: Tapi kalau
0: gitu
1: mau
0: kan
1: menu baru juga dibikin dulu, dicoba dulu. Kalau bisa dijual.
0: Pastinya,
1: Banyak sih yang gagal-gagal tuh pasti banyak. Udah pernah bikin cireng gagal, enggak jual. Karena ternyata enggak pinter ngadonnya.
0: Oh, gitu. Tapi ini apa dicoba lagi gitu.
1: Udah dua kali gagal ya udah.
0: Oh, berarti mungkin
1: paling kan untuk makan aja kan.
0: Bisa jadi ya, udah ingat tapi mungkin untuk dijual sayang lah ada.
1: Kayaknya tuh apa sih mungkin masih kurang, kalau untuk dijual tuh kurang pas gitu, kurang sedap
0: pas,
1: gitu.
0: Iya, benar-benar ya. Tapi udah kemana aja kok untuk ceker tanpa tulang Inga kok, selain juga di Bengkulu kok.
1: Oh, udah pengiriman ke Padang pernah.
0: Oh iya.
1: Ke Jakarta pernah.
0: Untuk yang jauh frozen juga ya.
1: Palembang.
0: Udah pernah. Frozen ya. Tapi itu ini untuk menjaga apa dah ingat ke kualitas rasa sama apa dengan kekenyalan cekernya tuh kan kalau misal di frozen tuh kan ada batas waktunya juga dah ingat kira-kira berapa lama?
1: 6 bulan.
0: Oh, 6 bulanan ya. Jadi kalau misalkan dikirim-kirim jauh itu bisa ya, karena kan berbentuk apa nya emang harus
1: divakum.
0: Divakum dan emang harus
1: terus dikasih es gel lagi.
0: Oh gitu,
1: kasih
0: supaya
1: gel
0: tahan.
1: Dikasih bubble yang memang khusus untuk ini frozen itu, bubble yang aluminium.
0: Oh gitu.
1: Baru di packing.
0: Jadi supaya ini enggak ingat misal apa tuh supaya tahan sampai di tempat tujuan tuh emang tahan dan tidak rusak dak kayak raso atau apapun gitu kan.
1: Ya, kayak waktu ke Padang itu travel itu.
0: Pakai travel ya. Kalau travel pakai travel itu bisa 12 jam kan. Jadi itu lama di perjalanan ya. Kalau Jakarta mungkin bisa pesawat kan sebentar gitu dah. Tapi memang packingannya cek itu juga ya.
1: Iya.
0: Cek yang di Padang tadi kok ya sama ya.
1: Sama. Pakai es gel. Pakai bubble aluminium gitu.
0: Oh gitu. Tentunya dek
1: makanannya divakum pastinya.
0: Tentunya dek penambahan Iko dak ingat untuk packagingnya dak. Yeah. Apa untuk apa? Untuk karena kan memang perjalanan jauh ya. Karena kan memang butuh pengaman juga, harus safety juga gitu kan.
1: Makanya agak lebih berat ongkirnya.
0: Iya ya.
1: Karena kan belum lagi es gelnya kan.
0: Iya benar. Itu biasanya kalau musim-musim itu tuh langganan atau memang nak dijual lagi atau cak mana atau ingat apa makan-makan aja?
1: Makan sendiri aja sih. Oh. Banyak kebanyakan dari Instagram.
0: Oh, gitu nyari-nyari di Instagram. Emang sih dak kalau kita yang apa kulineran apalagi kita usaha yang makanan kayak gitu kok emang perlu nian dak ingat untuk di sosmed apalagi di Instagram dak. Nah, Inga sendiri untuk mengoptimalkan di Instagram apa jualan Inga kok tiap hari itu di apa dikasih tahu gitu ya, di reels gitu ya,
1: promo
0: gitu ya.
1: Terus juga kalau selebgram itu pernah, tapi yang mungkin saya belum bisa kalau yang berbayar. Jadi ya mungkin saya cari yang gratisan ya.
0: Iya,
1: yang istilahnya dia menerima barter untuk makanan aja okay.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau berbayar saya belum, maaf ngomong belum sanggup lah.
0: Iya,
1: benar. Kita bisnis ini kan ya daripada bayar itu mending kita modalin ya.
0: Iya, benar ya. Jadi itu ya Inga realistis aja dah Inga gitu kan. Kalau misalkan Ya kalaupun memang yang tidak berbayar, kalau misalkan feedbacknya besar di inya, ya tidak jadi masalah juga, tidak ingat. Kalau misalkan orang tuh tahu kan, gitu kan, dari si influencer Iko, gitu kan, makanannya enak, gini, gitu kan. Nah itu kan mungkin bisa jadi naik juga penjualannya nanti, gitu kan. Tidak harus yang berbayar juga, tidak ingat. Nah untuk apa sebelum apa mengakhiri kebersamaan kita sebentar nih, ndak ingat rasanya, ndak ingat. Tapi sayangnya ndak ingat untuk di kece kita pagi Iko ya, ndak pagi lagi sih memang lah siang juga dah. Nah, siang. Di siang Iko. Nah, sebelum menutup kebersamaan kita ke Inga, apa sih harapannya untuk apa bisnis Inga kok ke depannya cemano, dan mungkin ada pesan juga kok untuk di sana yang memang ndak buka usaha juga kok Cak Inga gitu.
1: Harapannya pastinya pengennya sukses ya.
0: Amin.
1: Dari usaha juga lancar, berkah selalu gitu. Untuk pesan-pesan kesan bagi yang mau buka usaha, yang pertama sih harusnya mental ya, memang harus dikuatkan.
0: Iya, benar.
1: Karena ya tajamnya mulut netizen.
0: Iya, benar. Nah juga itu tuh kalau Inga sendiri ngadapin tajamnya muncung-muncung netizen tuh gimana sih Inga? Apa
1: kadang nggak dibalas aja sih.
0: Oh, nggak dibalas aja. Ya udahlah, ada Inga. Iya. Kita baca.
1: Terkadang kan, Mbak, di mana? Mau pesan satu cup berapa? 10.000. Bisa antar nggak ke, misalnya ke mana gitu, yang arah pantai? Kampung Cina, gitu. Ya Allah, dari bumi aja ke Kampung Cina dia pesan 10.000 kan? Ya udah, nggak usah dibalas aja. Daripada kita kesel sendiri kan.
0: Benar ya.
1: Sebenarnya ngomel, tapi kan untuk customer ya udah gitu.
0: Iya udah. Jadi tuh kita nak ngomong jadi cak mano gitu, enggak ingat ya sudahlah gitu lah kan. Dan penting juga kok untuk adik sanak galonya tuh baca dulu dak sih lokasinya tuh di mano, ikonya di mano. Tapi mungkin ada sebagian orang tuh yang tidak masalah gitu nak ingat untuk bayar ongkir berapa lah. Yang pentingnya kok seleronya nak makan gitu kan.
1: Banyak juga yang
0: banyak juga kan yang cak itu kan. Cuman kan kadang-kadang kita juga si pembeli kok juga harus baca dulu kok tempatnya di mano. Jadi kan sayang juga sih dengan ongkir yang segitu. Itu kita pacak beli lagi semangkok lagi dak
1: ya sebenarnya. Iya, makanya saya lebih seringnya ready kan di tengah-tengah di Padang Harapan.
0: Iya benar ya, yang di itu tadi yo, apa kok yang di Balai Buntar tadi ya,
1: atau Balai Buntar juga. Makanya saya bawa ke tengah-tengah kota kan biar nggak terlalu jauh.
0: Iya,
1: mungkin
0: mahalnya ongkirnya.
1: Walaupun di Balai Buntar kalau mau ada yang pakai Maxim bisa gitu.
0: Bisa
1: dikirim.
0: Kan, tidak perlu terlalu jauh sih kalau misalkan nak ke Kampung Cina ngirimnya dah. Kalau ataupun mungkin nak di skip kan gitu kan. Nah, untuk di sana yang juga penasaran raso cek ker tanpa tulangnya Inga, Inga siapa tadi kok Inga Gita, Inga Gita aku tadi. Nah bisa langsung aja DM di jajananku, 140527. Nomor apakah itu?
1: Gabungan ulang tahun anak saya.
0: Oh gitu, ya. Jadi juga bisa langsung datang kelak di itu yo. Tapi hari Jumat sama Jumat Sabtu Minggu, dah ingat
1: ya,
0: di Balai Buntar sore. Di Balai Buntar dan memang sore bukanya ya di sana yo. Nah menunya banyak, jadi bukan hanya ceker aja di sana. Banyak, kalau di Instagramnya kok ada dimsum ayam, ada lumpia ayam, ceker dan juga
1: risol mayo juga ada.
0: Risol, ada
1: salad
0: juga
1: jelly.
0: Salad jelly pokoknya banyak. Nah, tapi sekarang ada yang bantu Inga kok?
1: Enggak, masih sendiri.
0: Masih sendiri, luar biasa. Semangat Inga.
1: Semangat.
0: Makasih banyak Inga. Lah mampir ke Prompe. Next lain kali kita bisa full lah dak kita ngobrolnya dak Inga di apa di acara kita untuk yang berikutnya ya. Untuk di sana juga yang dak ngobrol-ngobrol tentang usaha atau mungkin tentang apalah gitu ya, untuk budaya juga boleh gitu kan, langsung aja di DM di Prompe Instagram kita ya, atau bisa juga di line WA kita juga di 0811 7816544 ya. Inga mau kasih banyak lah mampir ke Prompe, dan juga untuk adik sanak galonya sampai di Siko dulu untuk kece kita hari Iko. Sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Selain memberikan kesejukan, ternyata hujan pagi punya berbagai fakta menarik yang jarang diketahui. Apa aja di sana? Yang pertama, udara menjadi lebih segar. Salah satu hal yang paling terasa adalah hujan pagi hari, udara yang lebih bersih dan segar ya. Air hujan membantu mengurangi debu, asap, dan polusi udara sehingga kualitas udara sementara menjadi lebih baik. Kemudian juga di sana suasana lebih tenang, damai ya. Itu yang paling penting. Membantu tanaman tumbuh lebih baik. Tuh. Aroma tanah basah punya nama khusus. Kemudian juga hujan pagi pacak membantu menurunkan suhu panas. Membuat orang lebih betah di rumah ya. Pelangi sering muncul setelah hujan pagi. Nah, hujan di pagi hari bukan hanya tentang cuaca basah dan udara dingin. Di balik rintiknya terdapat banyak fakta menarik yang berkaitan dengan alam, kesehatan hingga suasana hati manusia. Meski terkadang menghambat aktivitas, hujan pagi juga membawa kesejukan, ketenangan dan juga keindahan yang membuat banyak orang menyukainya.

ke Anda jutaan keindahan di Tanah Sangihe. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan

mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

Menonton film adalah salah satu hiburan yang disukai banyak orang. Tapi kamu tahu nggak sih, apa film pertama yang diproduksi di Indonesia? Film pertama yang diproduksi di Indonesia dibintangi oleh anak-anak priai atau bangsawan di masa kolonial. Film ini disutradarai oleh dua orang Belanda, yaitu G. Kruger dan L. Hufeldorf. Film ini diputar pertama kali di dua bioskop di kota Bandung dari tanggal 3 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Dan film itu berjudul

Di sana Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan tidak punya kewenangan nutup operasional dapur program makan bergizi gratis. Tapi DPRD dapat memberikan rekomendasi penghentian sementara kalau ditemukan persoalan serius dalam pelaksanaannya. Penegasan Eko disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Apriansah Putra Sembiring, usai melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dapur MBG di Kabupaten Bengkulu Tengah. Sementara di sana, analisis pasar komoditas menunjukkan dinamika perdagangan logam mulia yang bergerak sangat fluktuatif pada pekan ko. Pergerakan instrumen investasi aman tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga global yang dinamis. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat yang menguat ikut menekan posisi harga emas dunia. Faktor makroekonomi global eko memicu koreksi nilai komoditas safe haven di pasar domestik Indonesia. Sekian kabar gitu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Arpa Rahman, selamat siang dan semangat terus dalam aktivitas hari ini. Salam budaya.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Dari sana saya pamit dari ruang dengarnya. Ingat Vivi di Brno siang melanjutkan untuk tugas kami sampai kelak jam 15 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat dalam kegiatannya. Yang pastinya tetap bersama kami di RRI Perempat Bengkulu.
1: Brno siang, Perempat RRI Bengkulu.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana fermentasi merupakan teknik kuno yang memanfaatkan bakteri atau ragi untuk mengolah berbagai jenis bahan makanan kalau di sana ya. Nah, proses ikoko membantu meningkatkan gizi, menciptakan rasa khasnya, sekaligus juga memperpanjang masa penyimpanan makan lebih lama. Nah, kalau di siko tuh makanan-makanan fermentasi itu kayak tempoyak, cek tuh dah, kayak lemah gitu kan. Dan juga banyak juga kok yang lainnya kok di sana ya. Ada juga kalau misalkan di negara-negara luar tuh ada namanya kimchi. Nah, kimchi kok di sana ya. Banyak kita temui kimchi kok di drama-drama Korea. Nah, kimchi kok sendiri di sana memang makanan khas Korea yang berbahan sayuran fermentasi dengan campuran bawang putih, cabai, jahe dan juga kecap ikan. Nah, nyoko kok udah ada bumbu penyedapnya di sana ya. Jadi nyoko kayak rempah-rempahnya aja gitu ya. Jadi sayuran yang pada umumnya itu digunakan ada kubis, ada lobak, mentimun, wortel dan juga daun bawang dengan cita rasa yang khas ya. Fermentasi kimchi kok di sana awalnya dilakukan untuk mengawetkan sayuran selama musim dingin di Korea. Nah, kimchi sering disajikan bersama nasi, sup, mie, tumisan hingga digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan modern. Ada juga tempe ya di sana. Nah, ternyata juga tempe ko adalah makanan fermentasi khas Indonesia berbahan kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus oligosporus selama proses pembuatannya. Di mana kedelai ko sekarang di sana yo, yang katanya pengusaha-pengusaha tempe kayak tahu ko begitu mahal. Karena masih mahal dak. Nah, cak mano kalau di sana beli tempe kayak tahu di pasar, apakah masih sama harganya atau kini lah naik harganya? Karena memang kita kebutuhan kedelai sekarang iko lagi lagi banyak kebutuhan dan juga tuh harganya juga mahal gitu ya. Ada juga miso namanya, pasta fermentasi khas Jepang di sana, berbahan kedelai dan koji yang difermentasikan selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Nah, pasta kok di sana memiliki rasa gurih, asin, tajam dan juga warnanya, teksturnya berbeda sesuai dengan pembuatannya. Jadi di Jepang itu miso kok sering digunakan sebagai bahan utama untuk sup ya, serta juga untuk campuran-campuran saus dan dressing-dressing makanan lainnya. Nah, miso kok dimasukkan pada akhir memasak agar bakteri aktifnya itu tetap terjaga dengan baik ya. Mungkin ada di sana yang udah pernah nyobo miso kok. Bukan miso iko ya, bukan miso curup ya. Jadi miso yang di Jepang kok beda di sana. Nyoko pasta yang udah dipermentasikan ya. Itu bahan dasarnya kedelai kek koji namanya ya. Ada lagi namanya kefir. Nah, kefir kok kan akhir-akhir kok kan mulai ada sempat viral dak. Karena kefir kok juga di sana iko minuman susu fermentasi asal Rusia dengan tekstur kental serta kandungan alkohol dan juga karbonasi rendah. Minuman iko dibuat menggunakan susu sapi, kambing atau domba dengan bantuan bibit biji kefir. Karena memang di daerah situ kan dingin gitu kan. Jadi dibuatlah dari orang kok minuman fermentasi yang berbentuk kental dan ada kandungan alkoholnya memang ya, dan juga karbonasi rendah. Nah, kefir kok memiliki rasa asam, teksturnya lembut, kandungan laktosanya lebih rendah dibandingkan susu-susu pada umumnya di sana ya. Dan juga ada namanya kombucha. Kombucha itu kalau misalkan adik sana jalan-jalan di Blunggu Point, nah kan ada tuh di mobil-mobil tuh kan, icip gratis kombucha katanya. Nah, kombucha kok adik sana ya, itu adalah minuman fermentasi berbahan teh yang berasal dari Tiongkok dan kemudian menyebar ke berbagai negara Asia. Minuman itu dibuat menggunakan teh, ada gulonya juga, serta juga kultur bakterinya dan ragi selama proses fermentasi berlangsung ya. Nah, kombucha iko di sana memiliki rasa manis asam dengan sedikit karbonasi tergantung lama fermentasi yang dilakukan. Minuman prebiotik iko mengandung antioksidan, kafein serta juga kadar alkohol rendah hasil proses fermentasi alami. Kadang-kadang tuh lewat di Blunggu tuh kan kayak mobil tuh juga penasaran sih, cuman udah rasa kombucha kok gitu kan. Nah, berarti tuh lah agak terbayang lah dak untuk rasa-rasonya gitu kan. Memang ada asam-asamnya karena kan fermentasi ya di sana ya. Tentunya
juga ada manis-manisnya ya karena pakai gula gitu kan. Dan ada namanya injera, merupakan roti pipih fermentasi khas Ethiopia berbahan tepung teff dengan tekstur kenyal dan rasa sedikit asam. Nah, roti ko dibuat melalui proses fermentasi campuran tepung, air, dan juga garam sebelum dimasak menjadi lembaran tipis-tipis gitu ya. Nah, jadi rotinya ko mungkin lah menjadi makanan khas orang situ dah, untuk apa roti pipih yang udah fermentasi gitu kan, ada rasa asamnya dikit ya, teksturnya juga kenyal gitu kan. Nah, injera kok sering disajikan bersama sayuran, ada juga pakai hidangan daging khas Ethiopia, dan bahan teff bebas gluten membuat injera kok cocok dikonsumsi vegan maupun juga penderita intoleransi laktosa ya. Dan makanan fermentasi tadi kalau di sana menunjukkan memang kekayaan budaya kuliner dunia itu dengan cita rasa yang unik-unik dan juga manfaat kesehatannya juga beragam ya. Itulah untuk informasi lanjutannya, di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Kita balik lagi ke lagu-lagu daerah berikutnya di sana, masih di Berendo Siang, kayak Vivi kelak sampai jam 3 sore.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: data rekap perkembangan harga tandan buah segar pekebun tingkat produsen non-mitra bulan Mei 2026, di mana sejumlah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara mulai melakukan penyesuaian harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit. Seperti di PT Agrisinal, sebelumnya 1 kg tandan buah segar kelapa sawit Rp3.200, namun kini turun menjadi Rp3.140 per kilogramnya. Sementara di PT Alno Agro Utama, sebelumnya 1 kg tandan buah segar kelapa sawit Rp3.220 per kilonya, namun turun menjadi Rp3.140 per kilogramnya. Salah seorang petani sawit di Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur Asrinya mengatakan, meskipun penurunan harga ini di tingkat pabrik tidak terlalu signifikan, namun hal ini nyatanya sangat berdampak bagi petani. Hal ini mengingat harga pupuk yang kembali mengalami kenaikan, di mana kenaikan harga pupuk yang terjadi pada semua jenis pupuk KCL misalnya yang sebelumnya Rp420.000 per karung kini naik menjadi Rp490 per karungnya. Disusul pupuk Ponska dari Rp220.000 kini turun menjadi naik menjadi Rp280.000 per karungnya. Sedangkan untuk pupuk mutiara sebelumnya Rp850.000 per karung naik menjadi Rp900.000 per karungnya. Di mana kenaikan harga pupuk ini dinilai semakin memberatkan petani sawit. Hal ini juga karena membuat biaya produksi dan juga biaya perawatan kebun sawit menjadi bertambah. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Rompad FM. Rompad FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Berendah Siang, Perempat RRI Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang, adik sanak galonyo. Jumpa lagi kita di Galeri Nusantara, di Gayara, di siang hariko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hariko di acara Gayara, yo adik sana. Untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRI Net Bengkulu untuk di line YouTube kita, atau boleh juga di streaming dengarkan kita di rri.co.id dan juga di RRI Digital ya. Nah, di siang hari kok di sana lah hadir kawan-kawan dari salah satu pegiat UMKM Kopi Kita, ada Dang Muhammad Afrizal Salem ke Iwan Subakti. Selamat siang.
2: Siang, Mbak.
1: Loyo nih ya, belum makan. Nah, di siang hari kok yo di sana kita ngobrol-ngobrol tentunya seputaran perkopian yo. Untuk adik sana yang mungkin anak nanya boleh juga untuk di line WA kita yo di 08 11 78 16 5 4. Belum hafal soalnya, masih ada contekan. Nah, sesuai dengan tema kita di sana di siang hari kok, peluang bisnis kopi bagi anak muda. Kebetulan yang owner kayak juga baristanya kok masih muda-muda galo dak. Ya kan, masih umuran berapa kok? 20-an?
2: Coba Mbak.
1: 20, 25?
2: 23.
1: Oh, 23-an? Woy, masih fresh graduate-nya, enggak? Nah, mungkin kita kenalkan dulu untuk yang Muhammad Afrizal Salem ko, yang owner-nya ya, owner ya, Kopi Kita. Kalau si Iwan Subakti ko, barista Kopi Kita-nya. Jadi, apa, berkolaborasi ya lah. Di mana ketemunya?
2: Gimana, Mat?
1: Lalu pola lama. Berarti Kopi Kita kok udah berapa lama?
2: 4 tahun, Mbak.
1: Oh, udah 4 tahun.
2: Jalan 4 tahun.
1: Oh, udah jalan 4 tahun ya. Awal mulanya kok maksudnya tuh terinspirasi atau mungkin enggak emanglah dari dulu cita-citanya punya toko kopi atau sama no?
2: Dulunya kerja dulu, Mbak.
1: Oh, di kerja kedai dulu. Kopi. Oh, di kedai kopi. Oke. Datu? Nah, bikin toko juga?
2: Iya. Tuh? Karena bos kemarin kan bayi, jadi dia bilang ke Cengcal, kalau udah bisa, jangan lama-lama kerja sama saya.
1: Oh gitu?
2: Maksud sendiri. Jadi tertantang kan, Mbak?
1: Wah, iyalah.
2: Jadi nekat, buka sendiri.
1: Oh gitu. Berapa ini, maksudnya itu berapa lama jaraknya antara kerja sama buka usaha?
2: 3 bulan. Tiga bulan kerja, langsung keluar, langsung buka.
1: Oh, langsung bawa si ini, si Iwan?
2: Belum,
1: Iwan. Oh, belum. Iwan juga awalnya juga kerja dulu?
3: Iya, sama.
1: Oh, sama. Tempat kerjanya sama?
3: Tidak, beda.
1: Oh, beda. Oh, ketemunya mungkin dari tongkrongan kan?
3: Iya,
1: tongkrongan. Dari tongkrongan kan? Tapi kepikiran gak sih dari dulu punya apa kedai kopi gitu?
2: Kalau kepikiran belum. Oh, belum ya. Tapi pas kerja kan, Mbak, jadi sama-sama tim tuh kan. Nah, bercita-cita. Ngayal lah kan. Pengen jadi owner lah nanti.
1: Satu-satu nanti ya.
2: Jadi udah punya itu kan, akhirnya belajar, sambil belajar. Kebetulan tempat kerja yang dulu tuh sering pelatihan. Jadi ditekunin belajar dari gongseng kopi sampai semuanya.
1: Oh, gitu-gitu ya. Jadi memang ada pembelajarannya sampai kerja kemarin gitu ya. Oke. Jadi emang suka juga di dunia perkopian kok, dak, tapi kan ngerti juga lah, dak, apa macam kopi gitu betul. Kan gimana kopi yang terbaik atau mungkin gimana kopi yang kalau tidak enak tuh campurannya tuh apa gitu kan, kalau yang enak tuh yang kayak gimana gitu kan. Nah, untuk yang awam kok, kalau untuk yang awam kan yang nggak suka kopi atau mungkin yang apa yang baru-baru nggak coba-coba kopi gitu kan, apa sih sarannya gitu? Nah,
2: sarannya yo, sebenarnya kopi itu kan tidak perlu ini sih, Mbak. Kan banyak macam, jadi bisa Arabica kan. Arabica dia kan enggak pahit.
1: Agak pahit?
2: Enggak pahit.
1: Oh, enggak pahit.
2: Ya, asam-asam manis.
1: Oh, gitu. Nah,
2: terus juga untuk pemula lebih baik kopi yang premium kan. Robusta yang premium. Dia kan enggak terlalu pahit, manisnya juga ada, terus sehat. Kebanyakan orang kan langsung kopi hitam tuh kan.
1: Iya. Jadi ngejut dah. Jadi
2: sebenarnya step by step.
1: Iya. Alangkah baiknya untuk yang pemula, misalkan kan mau coba-coba kopi, ada cobalah dulu yang apa? Yang premium,
2: yang premium,
3: yang robusta,
2: yang robusta premium atau yang, arabica.
1: Yang ada di Kopi Kita.
2: Ya, bisa gitu. Jadi.
1: Iya. Kan biasanya kan ini apa yang campuran itu apa gula-gula merah itu.
2: Ya, kopi ya, susu kan? Gula aren. Saya nah, juga kopi itu.
1: Gula aren kan. Iya, iya, iya, benar-benar ya. Nah, sejauh itu di kopi kita ladoh berapa varian?
2: Banyak sih, Mbak.
1: Oh, banyak ya?
2: Banyak, banyak.
1: Yang paling best seller?
2: Kopi susu gula aren sama kopi soda.
1: Oh, kopi soda.
2: Kopi soda.
1: Siapa yang rasanya itu? Itu kalau misalkan bereksperimen kayak gitu, itu dicoba dulu atau?
2: Dicoba dulu.
1: Oh, dicoba dulu.
2: Dicoba dulu.
1: Itu memang dari ikap dari Muhammad apa panggilnya siapa sih?
2: Ical.
1: Oh, Ical. Dari Ical aja atau mungkin Ical ada referensi lain gitu.
2: Iya, awal
1: atau
2: dulu.
1: Mungkin dari kawan-kawan, coba Iko deh, Iko aja.
2: Tidak sih, ngulik-ngulik sih, Mbak.
1: Oh, ngulik-ngulik. Kan.
2: Ternyata enak pas dijual, ternyata banyak yang minat.
1: Oh, banyak yang minat.
2: Banyak yang minat.
1: Itu lebih susah gak sih ngeracik?
2: Tidak, gampang.
1: Tanya kayak abang barista kok.
3: Iya, tidak juga susahnya sih, Mbak, soalnya. Oh, itu tuh bagus juga untuk yang enggak untuk diet. Kopi soda.
1: Oh, iya. Jadi lebih banyak sodanya daripada kopi.
3: Iya, karena dicampurkan dengan lemon juga.
1: Oh, ada lemon
3: iya. Juga. Iya. Lemonnya tuh benar-benar dari perasan lemon, bukan dari sirup lemon kayak itu.
1: Oh, gitu. Iya. Jadi perbandingannya tuh cuma no perbandingannya lebih banyak kopi kah? Lebih banyak sodanya atau campuran lemonnya atau cap mana?
3: Lebih banyak lemon sama espressonya tuh.
1: Ya, lebih terasa kan itu
3: ya.
1: Oh gitu. Itu rasanya cuman sih agak kecut-kecut gak sih?
3: Iya, kecut, iyo. Pahit. Pas di tenggorokan baru segar karena ada soda tadi.
1: Oh gitu, itu pakai apa campuran yang manisnya gak ada?
3: Ada sih, gula palingan cuma dikit aja, 15 mili.
1: Oh gitu, ya. Gitu. Itu sesuai dengan kesumpahan dia juga gak sih?
2: Iya betul, sesuai. Sesuai dengan permintaan.
1: Oh, permintaan juga ya. Kan lah 4 tahun nih,
2: ya.
1: Udah 4 tahun dari berarti tahun berapa tuh?
2: 2020.
1: 2020? Oh. 2020 itu pas pandemi gak sih?
2: Sesudah.
1: Oh sesudah ya?
2: Sudah pandemi. Pas pandemi masih kerja kan?
1: Oh masih kerja, iya. Habis pandemi itu jadi motor otak lah ada.
2: Ya, terotak.
1: Kan biasanya kan kalau pandemi kemarin itu kan banyak yang di PHK ya. Dan juga mungkin orang pengurangan pegawai atau lain-lain sebagainya lah ada. Nah dari situ kan sampai sekarang tuh bisa buka kopi kita yang beralamatkan di
2: Pandak Kemiling, bandara sama gedung biro umum kantor gubernur.
1: Oh gitu, jauh juga udah.
2: Iya, nah, yang dekat kan di sini kantor gubernur.
1: Oh di kantor gubernur ya, di kantor gubernur. Oke. Dihargain berapa? Sebotol sekapnya berapa?
2: Sekapnya yang paling mahalnya 25.
1: Oh, ada 25.
2: Ada 25, ada 15.
1: Ada 15.
2: Ada 10.000.
1: Ah, 10.000 ada?
2: Ada juga.
1: Oh, ada 10.000. 5.000 yang enggak ada. Mungkin bisa nanti bikinnya versi mini.
2: Bisa, gampang.
1: Gampang ya, tapi enggak masuk cuannya, Bos. Dikit ya. Tapi emang, dari kenapa?
2: Kalau dulu memang kalau awal-awal dulu sih, Mbak, memang yang murah-murah 5.000 ya, tahun 2020 kan iya. Proses ya.
1: Iya, iya benar lah. Sekarang kan udah 2024 sebuah mahal ya. Minyak goreng aja udah mahal ya
2: udah
1: sekarang.
2: Naik semua.
1: Iya benar. Kan dari tahun 2020 ya, 2020 sampai sekarang tuh bisa konsisten tuh gimana? Si Ical sendiri untuk menjaga kekompakannya nih. Pasti tim ya, banyak ya?
2: Banyak tim. Tapi kalau dulu-dulu belum. Awal-awal dulu kan.
1: Sekarang udah berapa timnya?
2: Udah 5.
1: Oh, udah ada 5. Di awal dulu baru sendirian
2: sendiri,
1: aja.
2: Sendiri, jadi semua sendiri.
1: Oh, sendiri. Ngeraciknya juga sendiri.
2: Sendiri. Oh. Belanja ke pasar sendiri, apa semua sendiri.
1: Oh gitu.
2: Ya, lebih sering ke ini sih, Mbak. Apa? Sharing ke yang owner-owner yang lain. Kan ada.
1: Iya.
2: Jadi sharing, Bang, misalnya ini gimana, sepi ini gimana, ini gimana.
1: Oh gitu.
2: Curhat lah kan, akhirnya kasih tips, semangat. Itu lo belajar.
1: Iya, sampailah sekarang ya bisa konsisten ya, dan juga banyak juga digandrungi sama anak-anak muda ya.
2: Betul.
1: Banyak yang nongkrong di sana.
2: Banyak, Mbak.
1: Banyak ya, apalagi malam Minggu ya.
2: Malam Minggu ya banyak juga di rumah kan.
1: Oke. Nah tapi kalau di Bungkulu ini, kalau Ical sama Iwan liatnya anak-anak mudanya itu lebih pengopi atau mungkin ada momen-momennya aja?
2: Kalau Bengkulu, kalau Ical lihat sih, Mbak, lebih ke ngumpul lah malam Minggu aja gitu kan.
1: Oh, lebih ke momen ya,
2: momen.
1: Nggak setiap hari.
2: Nggak setiap hari, nggak. Makanya Ical targetin ke kantor-kantor buka.
1: Oh iya.
2: Soalnya dulu pernah buka di tengah-tengah.

0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Dari sana, Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan tidak memiliki kewenangan menutup operasional dapur program makan bergizi gratis. Namun, DPRD dapat memberikan rekomendasi penghentian sementara apabila ditemukan persoalan serius dalam pelaksanaannya. Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring usai melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dapur MBG di Kabupaten Bengkulu Tengah, di mana dalam sidaknya Komisi 4 ini menemukan sejumlah catatan penting terkait aspek keselamatan kerja dan pengelolaan limbah dapur MBG. Salah

0: Satunya menyangkut instalasi gas yang dinilai belum dilengkapi indikator kebocoran. Keberadaan SLO penting guna menjamin keamanan kerja pekerja sekaligus juga meminimalisir resiko kerusakan aset di dapur MBG yang saat ini telah beroperasi melayani masyarakat. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan.
1: Adisana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak.

0: Brendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Pro 4 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 FM.
1: Pro 4 FM.

Jakarta Pusat mengajak masyarakat untuk kembali pilah sampah dari sumbernya mengingat sedang kondisi darurat sampah setelah adanya di Bantar Gebang. Rabu kemarin, Kepala Bagian Penataan Kota Jakarta Pusat Martua Sitorus mengatakan bahwa kali ini pemilihan sampah merupakan gerakan massal yang sudah dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 10 Mei lalu. Menurutnya, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 adalah kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sebagai langkah strategis untuk mengurangi volume sampah langsung dari tingkat rumah tangga. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional hingga tahun 2045 sebagai pedoman dalam perancangan strategi, kebijakan, dan sasaran pembangunan pariwisata Indonesia. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Palepi menyampaikan bahwa rencana induk itu mencakup elemen kunci dalam pengelolaan destinasi pariwisata, yakni perencanaan strategis, kolaborasi pemangku kepentingan, keberlanjutan pengalaman pengunjung, dan manajemen risiko. Dalam rapat Koordinasi Nasional Pariwisata 2026 di Jakarta Rabu kemarin, dia menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyusun rencana induk destinasi pariwisata nasional untuk 6 destinasi pariwisata prioritas dan sedang dalam proses menyusun rencana untuk 4 destinasi yang lain. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 4 Lime Jakarta, Bang Ponya, Babin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini, Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke Malang ya. Kita ke RRI Malang. Di sana ada Mas Aji Santoso, nanti bakal menghadirkan Kidian Permana Putra Esos, dalang muda, generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Aji.
2: Oke, selamat siang Mbak. Saya manggilnya apa nih?
1: Mpo.
2: Mpo.
1: Iya, yeah, Mpo ame-ame belalang kupu-kupu gitu.
2: Kalau Mpo Nova kayaknya kurang pantas, kalau Mpo biasanya Mpo Ati ya.
1: Iya, kagak nape-nape. Mpo Ati kan memang dari Jakarta juga.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Gimana kabarnya Mpo Nova?
1: Ayo baik, Mas Aji sehat, gimana ya kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca di sana gimana nih?
1: Cuaca di sini kayaknya ngajak berantem deh cuaca di sini.
2: Kenapa?
1: Tadi mendung, panas, mendung, panas gitu.
2: Iya.
1: Masuk aja. Kalau Malang gimana Mas Aji?
2: Di Malang hari ini panas sih hari ini.
1: Panas ya?
2: Panas.
1: Iya, tapi hatinya tetap panas. Adem ya.
2: Kalau hati selalu adem
1: ya,
2: dong.
1: Ya harus kudu begitu okay. Ya.
2: Kita menemani sahabat dari pendengar Pro4 jadi adem terus.
1: Oke, siaplah kalau gitu. Hari ini kayaknya ada yang kinclong nih dari Mas Aji. Widih.
2: Kinclong apanya?
1: Itu sampingnya.
2: Enggak ada samping, enggak ada tuh.
1: Oh, itu belakang. Oh, itu depan. Disandingkan depan gitu ya.
2: Depan. Ya, kan?

0: disandingkan.
1: Oh, gitu ya. Iya. Ini ada, waduh, kalau ini saya malah apa namanya, kita ini ya, kita ini generasi generasi tua yang po ya. Harus, harus malu nih sama generasi muda.
0: Iya, iya.
1: Apalagi ini masih muda tapi sudah dipanggil Ki.
0: Widih.
1: Ki itu kan sebutan atau panggilan untuk
0: orang tua ya.
1: Kakek nenek, orang
0: iya,
1: tua.
0: Iya, iya.
1: Nah, tapi ini masih muda sudah dipanggil Ki, berarti ilmunya lebih daripada kita.
0: Oh, berarti ilmunya tua dari Mas Aji.
1: Wih,
0: gitu
1: bener.
0: Ya.
1: Wih, bener. Orangnya ya ilmunya. Ilmunya masih imut-imut.
0: Iya, iya, iya, benar-benar.
1: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Ki Dian Permata Putra. Ini adalah dalang muda ini.
0: Permana kali, permata, permana. Perempuan.
1: Oh, iya, permana. Permata, iya, permana muda. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Kpo ya.
0: Iya, iya.
1: Selamat siang, Ki Dian.
2: Selamat siang.
1: Aduh, suaranya.
2: Mas Haji, iya. Panggilnya Mas Haji nih, guys.
1: Manggilnya boleh, Mas, pokok jangan Mbak ya.
0: Oke. Okay. Ajinya jangan pakai H gitu loh.
1: Ah, belum.
0: Oh, belum. Iya kan, Aji doang kan. Amin. Iya, dah.
1: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau okay. Gimana ini, Mpok?
0: Iya, ayo kasih waktu dulu dah buat Mas Aji. Kenapa? Ngobrol sama Ki Dian. Enggak apa-apa kalau mau, silakan. Tapi ayo pamit soalnya dulu nih kalau 2 hari 2 malam.
1: Iya. Yeah. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya.
0: Oh iya benar.
1: Waktu cuma 1 jam kurang ya, Ki ya?
0: Iya, kurang. Iya. Kan iya. Ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
1: Betul.
0: Iya.
1: Apa namanya kalau begadang nomor 1 ini.
0: Iya, iya.
1: Kita udah ngantuk.
0: Tapi kata Haji Roma Irama enggak boleh sering-sering begadang, Bang.
1: Oh iya. Iya,
0: iya benar.
1: Tapi kalau wayang kan ada perlunya memang ya.
0: Iya, memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama okay. Ki Dian Permana, silakan.
1: Terima kasih Bu Nova dan selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang, saya Haji Santoso. Tidak sendirian, ada Ki Dian Permana Putra, SOS. Ini beliau adalah dalang muda. Karena tema kita ini adalah generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu kayak ada Ki Dian. Selamat siang Ki.
2: Selamat siang Mas Haji. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya.
1: Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu usia berapa dulu nih Ki Dian?
2: Ini usia 32.
1: 32. Masih yeah. Sangat muda sekali ya.
2: Iya, yeah, masih.
1: Tapi suka dengan wayang.
2: Suka.
1: Nah, wayang kulit ya kan tentunya ya.
2: Iya,
1: kalau di Jawa Timur atau Indonesia pasti udah dikenal dengan wayang kulit. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa Ki Dian, saya manggil Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang, suka dengan wayang. Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang.
2: Iya, iya.
1: Gimana
2: iya.
1: Nih ceritanya nih?
2: Ceritanya udah mulai dari kecil sih, Mas. Karena dulu itu pas usia-usia TK ya, pada sekolah TK itu udah sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
1: enggak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang okay. Aja gitu kan.
2: Kalau gak diajak nonton malah nangis saya.
1: Oh gitu. Dulu.
2: Iya, malah kebalikannya.
1: Kalau ditinggal malah nangis.
2: Malah nangis. Kalau kan dulu kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya? Jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
1: Iya betul.
2: Saya enggak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 gitu, jam 12 itu baru pulang. Kalau
1: diajak waktu kecil pulang, dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu panjenengan masih usia 5-6 tahun itu.
2: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya, bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
1: Iya.
2: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai belangkon.
1: Pakaian adat Jawa. Pakaian
2: adat Jawa terus sinden lihat okay. Pakai sanggul gitu. Jadi suka sih kayak gitu.
1: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya
2: iya,
1: berkecimpung.
2: Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas
1: dulu. Susah loh ya, rumit loh gambar wayang itu.
2: Ya tapi sebisanya ya karena masih usia TK, SD kelas 1 itu kan ya gambarnya
1: coret-coret
2: ya,
1: tapi bentuk itulah. Wayang
2: ya, gitu ya.
1: Gitu. Oke, jadi wah dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa
2: ya.
1: Memang dari faktor keturunan atau gimana nih, Kak?
2: Kalau dari cerita-cerita orang tua terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Nganjuk itu, dari kota Nganjuk sana itu Mbah Canggah sih. Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi Demang di Nganjuk sana, dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu di turunan saya. Itu entah yang cucu yang keberapa,
1: ya cucu gitu keberapa ya. Akhirnya itu kejenengan ini.
2: Dan yang lebih unik lagi ada cerita dari kakek itu, Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke Buyut, mbahnya kakek saya. Kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki, di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah, orang tua saya, bapak saya, itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya.
1: Salah satu dari keturunan dari
2: keturunan
1: bapak.
2: Dari bapak yang akan menjadi dalang.
1: Oh, akhirnya gitu ya. Berapa bersaudara Panjenengan?
2: Dua
1: bersaudara. Tapi yang jadi dalang Panjenengan ya. Oke. Wah, keren nih. Berarti ini ada faktor keturunan ya.
2: Ada faktor
1: gen itu. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini, generasi muda dan wayang. Kalau menurut Kidian ini ya, generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayang kah, atau agak susah menyukai, atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Kidian,
2: kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi, kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang itu seperti apa. Di sisi lain juga agak susah juga bagaimana susahnya generasi muda itu bisa minimal dekat ya, belum paham sih, tapi dekat tahu tentang wayang itu apa, terus pergelaran wayang itu seperti apa, bagaimana wayang itu seperti apa. Mungkin seperti itu sih kalau generasi muda sekarang.
1: Berarti informasinya kurang ya ke generasi muda soal wayang kulit gitu.
2: Iya,
1: menurut Gideon.
2: Kalau informasi itu iya sih agak ada yang terpotong gitu, Mas.
1: Padahal kan kita zamannya sudah zaman modern ya.
2: Medsos
1: sudah merajalela. Kalau misalkan mau memperkenalkan kesenian apapun, salah satunya wayang kulit, kan bisa melalui medsos, melalui apa namanya, media elektronik. Kenapa kok susah?
2: Karena gini, sepengalaman saya ketika saya udah dalang kayak gini ya, Kak, saya punya TikTok, punya YouTube, punya
1: nih, dalang punya TikTok nih. Dalang modern nih.
2: Iya, betul. Saya buat itu ya, semenarik mungkin TikTok saya ya. Ada cuplikan-cuplikan wayang tuh yang durasi 30 detik, seperti template-template.
1: Betul.
2: Template-template masa kini lah. Buat SW dan sebagainya. Ya, ketika saya membuat seperti itu, ya beberapa banyak sih, Mas, yang interest itu banyak, generasi muda, generasi muda itu. Tapi ketika nanti memang kita dihadapkan dengan generasi muda yang memang mau masuk di sanggar atau di komunitas dan sebagainya itu, kita harus benar-benar menggiring ya, menggiring, memberi pemahaman atau wawasan bahwa wayang itu seperti ini, supaya terkadang itu generasi muda itu cepat bosan. Saya sendiri nih, pengalaman saya sendiri. Soalnya ketika saya titik jenuh dan sebagainya, udah kayak ada rasa bosan dan sebagainya. Harus kita mencari inspirasi lagi dan sebagainya. Lah, dari pengalaman saya yang banyak ya di sanggar saya itu, ada murid saya itu ada yang kelas 1 SMP.
1: Sekarang, kelas 1 SMP.
2: Terus ada di kelas 3 SD. Kelas 3 SD ada. Yang lain udah kuliah, kuliah, bekerja, tapi usianya masih termasuk generasi muda gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi salah satu tantangan memang kita memberikan dari medsos itu porsi lebih
1: untuk budaya ini.
2: Untuk
1: ya,
2: budaya wayang ini.
1: Salah satunya wayang.
2: Salah satunya wayang ini.
1: Banyak, apalagi kalau ngomongin budaya Indonesia banyak sekali.
2: Banyak sekali. Salah satunya wayang.
1: Untuk apa istilahnya, supaya generasi muda nggak asing dengan budaya kita.
2: Siap. Betul.

0: Apa nomornya?
1: RRI Malang biasanya menggunakan dua telepon di WhatsApp di 081-555-691053 atau di 404504 dengan kode area 0341, Mbok.
0: Iya, RRI Jakarta di 021-35-04510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kalau sudah ada dari Malang, silakan Mas Haji.
1: Oke, coba diterima dulu dari Malang ya, ya Po ya.
0: Iya, silakan.
1: Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya dari Mbak Oma di Surakarta.
1: Mbak Oma?
2: Dari Solo ini.
1: Oh, dari Solo. Gimana kabarnya Solo?
2: Bagus, baik. Kalau Solo sama Malang kan tentang wayang 11-12 ya. Mm-hmm. Di sini juga bagus pertemuan wayangnya, bahkan di Pro 4 Solo itu penyiarnya juga ada yang dalang juga gitu. Jadi temannya dalang juga gitu. Mm-hmm. Terus ini ada pertunjukan wayang juga di RRI Surakarta itu setiap sebulan 2 kali, Selasa kedua dan keempat. Jadi wayang itu masih ada lah di sini ya, perkenalannya bagus kita.
1: Iya, kalau
2: pertanyaan jawab. Saya gini, pertanyaan saya gini, kalau ini wayang itu dibuat lebih modern dengan lewat media sosial ya, itu dibuat seperti pertunjukan virtual pakai video animasi atau tokoh wayangnya lebih modern gitu, apakah itu melanggar pakem-pakem yang ada gitu supaya bisa masuk ke anak mudanya gitu. Terus yang wayang itu masuk ke kampus itu apa untuk melibatkan anak muda sudah dilakukan di Malang. Mm-hmm. Terus itu ada nggak ya kayak festival wayang sendiri dengan lomba seperti lomba untuk dalang-dalang mudanya gitu.
1: Okay.
2: Di Malang sendiri gitu. Dan wayang itu kan udah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO gitu.
1: Betul.
2: Sayang sekali kalau harus punah kan.
1: Okay.
2: Terima kasih, salam dari Surakarta.
1: Terima kasih juga.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau Solo mah enggak usah dipertanyakan ya soalnya. Solo, Jogja gagraknya. Ada WhatsApp juga, coba saya bacakan dulu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Pak Nova, Cak Aji, Kidian dari Orik di Jember. Begini, apakah ada perbedaan antara wayang Malang dengan wayang Surakarta?
0: Okay.
1: Kemudian, apakah event pagelaran wayang Malang sudah rutin masuk kalender event Pemkot Malang atau Pemkap Malang? Terima kasih banyak atas jawabannya. Yeah.
0: Baik, dua pertanyaan itu buat Surakarta dulu, nanti setelah dijawab sama Kidian, nanti kita pindah untuk mendengarkan penelpon dari Jakarta.
1: Siap.
0: Iya, silakan.
1: Kidian, silakan. Iya.
3: Tadi pertanyaan dari Mbak siapa Mas Haji?
1: Siapa yang disuruh?
3: Iya, dari Surakarta tadi.
0: Mbak Oma jelas dari namanya.
3: Mbak Oma, terima kasih Mbak Oma dari Surakarta yang menyempatkan bertanya nih. Nggih, Mbak Oma, kalau tadi nyinggung digital nggih.
1: Iya.
3: Bagaimana wayang itu dibuat animasi dan sebagainya itu menyalahi pakem atau atau tidak gitu. Kalau menurut pribadi saya, pakem itu ada sendiri sih Mas. Ten wayang.
1: Pakem itu di mana? Letak kepakeman wayang itu sebenarnya di mana nih?
3: Kalau pakem itu sebuah tatanan ya, tatanan di wayang, tatanan atau tatanan di wayang sendiri atau tatanan di pagelaran wayang sendiri sih. Kalau kita berbicara misalkan nih salah satu contoh tokoh wayang Gatut Kaca. Itu kan udah ada bentuknya tuh, pakai probo, pakai gelung, terus pakai apa? Aksesoris-aksesoris yang memang itu identik dengan tokoh Gatut Kaca. Itu kalau misalkan probonya itu dihilangin terus dikasih rambut, itu sudah beda. Bukan Gatut Kaca gitu loh maksudnya.
1: Lagi.
3: Itu pakem.
1: Jadi itu pakem itu bisa dari
3: tatanan ya,
1: tatanan pakaian,
3: nggih, tatanan wayang sendiri,
1: wayangnya, pakaian wayangnya,
3: terus atau postur-postur
1: tubuhnya
3: kalau misalkan gagrak wayang Yogyakarta itu postur tubuh pakemnya kayak gini, Surakarta kayak gini, terus Malang kayak gini, Jatimuran kayak gini, gitu kan. Kalau menyinggung itu tadi menyalip pakem enggak, itu karena apa nggih? Itu kiat-kiat apresiasi seniman ketika membuat animasi itu. Ya itu tadi tujuannya bagaimana mendekatkan, menarik dengan generasi muda atau di kalangan yang lain untuk mendekatkan cerita wayang atau tokoh-tokoh wayang.

0: yang sekarang memang didukung sekali dalam medsos gitu mas. Mm-hmm. Kita itu salah satu alternatif cara kita. Mm-hmm. Ya itu mau nggak mau ya
1: harus ngikutin perkembangan zaman.
0: Perkembangan zaman nggak ya? Nggak bisa kalau kita melulu wayang semalam suntuk gitu. Ada tempatnya sendiri. Wayangan malam semalam suntuk itu ada tempatnya sendiri. Ada wayang garap satu jam atau disebut wayang padat itu ada sendiri. Terus ketika kita membuat animasi dan sebagainya itu ya kita memang nopo nggih. Ketika membuat kayak gitu ya tujuan kita memang untuk mendekatkan lagi kepada anak-anak atau kalangan generasi muda yang sekarang biar mendekat dengan wayang atau istilahnya nyaman lagi lah dengan wayang biar nggak asing dengan wayang gitu lah. Karena kita sumbernya wayang ya Indonesia itu.
1: Betul.
0: Sumbernya wayang, sumbernya
1: sudah diakui sama UNESCO
0: iya,
1: kan
0: sudah diakui oleh dunia.
1: Nggih. Nah, untuk yang di kampus gimana nih?
0: Kalau
1: kampus kan Malang ini bisa dibilang kota pendidikan ya.
0: Iya,
1: ribuan kampus ada di Malang. Nggih. Wayang masuk.
0: Kalau pengalaman saya, kalau pengalaman saya ketika saya dulu kuliah itu masih eksis, Mas. Dulu kuliah saya karena saya alumni Brawijaya ya.
1: Iya, ada lagi sampean dewe gitu ya.
0: Iya. Ada beberapa teman tuh dari fakultas lain dan sebagainya kita ayo garap wayang yuk pegelaran di acara apa gitu. Itu masih eksis ya, satu tahun itu bisa dua kali, satu kali itu di kalangan kalangan mahasiswa. Terus yang pengalaman saya wayang masuk sekolah mas. Wayang masuk sekolah
1: tingkatan SMP?
0: SD.
1: SD?
0: Mulai SD. Mulai SD. Okay. SD itu 2 tahun berjalan mas. 2 tahun berjalan ya pastinya ya kita ini seniman tidak bisa berjalan sendiri mas. Kalau masalah seperti itu kita harus bersinergi. Bisa dari dulu dari dinas pendidikan itu mendukung dan sebagainya. Ayo mas wayang masuk sekolah. Kita kenalkan nih, kita bawa tokoh wayang. Ini namanya Bima. Bima itu putra anaknya dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Terus sejarah ceritanya seperti ini. Dia adalah tokoh yang paling besar sendiri di Pandawa. Terus dengan menceritakan sosok-sosok epik dari Bima ini seperti apa sih kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya. Jadi kenal mereka pegang wayang. Terus mungkin di situ pernah itu ada apa saya bawakan ya kelir kecil gitu mas. Kelir kecil terus debok. Ada debok itu ya buat anu itu
1: pelepah pisang gitu ya.
0: Pohon pisang itu. Terus ada kotak ya peralatan itu, peralatan untuk dalang itu. Terus saya
1: belajar suruh dalang mini lah ya.
0: Iya, saya suruh nyoba. Saya suruh nyoba duduk seperti dalang terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun, Mas. Ah, setelah COVID.
1: Sampai
0: setelah COVID itu tahun 2017-18, Mas. 17-18 itu saya sempat salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, sekolah Kalam Kudus dulu di Kor Yesu juga.
1: Oke, jadi itu pengenalan mau sejak dini ya
0: sudah melakukan.
1: Nah, terus terhenti karena pandemi kemarin.
0: Ya mungkin seperti itu ya.
1: Setelah pandemi gimana nih?
0: Setelah pandemi kita mandiri mas. Gitu. Jadi
1: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan nih.
0: Iya. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya, update informasi bagaimana kementerian itu ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri itu ada nggak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu. Terakhir alhamdulillah sih mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
1: Untuk gagrak Malangan.
0: Karena kita hidup di Malang mas.
1: Ya, punya gagrak sendiri.
0: Punya gitu gagrak ya? Sendiri. Betul, kita betul. Tidak menutup gagrak yang lain tidak. Tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
1: yang punya kita, yang punya Malang,
0: betul,
1: gitu ya. Kalau fasilitas kalau festival Dalang Muda di Malang gimana nih, atau di Jawa Timur?
0: Kalau festival Dalang Muda, alhamdulillah ya, setiap tahun masih sepertinya ada, ya? Masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin. Kami sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya, kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami, terus ya mungkin tidak menutup kemungkinan fasilitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin, gih. Walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitas dari pemerintah, tapi
1: ya, semoga ada terus.
0: Iya betul.
1: Oke, Pak Nova itu tadi ya dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo ya. Atau pendengar lain juga mewakili juga.
2: Baik.
1: Dari Jakarta gimana nih?
2: Oke, kita terima dari Jakarta di 021-3504-510. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Dengan
3: Dengan
2: Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan Cah Ayu.
3: Assalamualaikum Mas Aji. Terima kasih ya, Pak Nova.
2: Ya.
1: Gimana kabarnya nih Mbak Ayu?
3: Saya sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Karena saya ke Mas Tara sebenarnya.
2: Iya, silakan. Namanya Kidian.
0: Iya.
3: Iya, selamat. Assalamualaikum, selamat siang, Pak.
0: Waalaikumsalam, selamat siang, Mbak Ayu.
3: Generasi muda dan wayang ya. Generasi muda dan wayang itu bagaikan dua kutub yang kelihatan jauh ya, kalau menurut saya. Seperti apa yang sampaikan Bapak tadi gitu ya.
2: Jangan panggil wayang. Bapak, dianya masih muda banget,
1: masih
2: yuk.
1: Masih muda ini. Masih muda.
2: Iya.
3: Iya. Iya, iya.
2: Panggilnya ayo, Mas boleh, panggil Ki
3: mas
2: boleh.
3: Iya. Iya, ya, saya panggil Mas aja.
0: Oke.
3: Agar lebih menghargai.
2: Iya, silakan. Ya,
3: tentang stigma gitu mungkin ya, Mas ya, tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll atau TikTok itu cuma 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak? Apakah wayang itu membesani atau kemana itu sejauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang? Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Malang masih ada?
1: Dari Malang ada ini.
2: Iya.
1: Lagi?
2: Iya, satu lagi. Silakan.
1: Satu lagi aja deh.
2: Iya.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Cigu Ria di Jakarta, Mas Aji.
1: Iya, Cigu, gimana punya kabar?
4: Alhamdulillah sehat walafiat ya, udah lama nggak bersungguh. Halo Pak Nova, selamat siang buat Pak Nova.
2: Halo, aku di Jakarta. Selamat siang Cigu, silakan.
4: Sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum gantengnya Kijayan. Duh Pramana, kira tadi
0: pemata
4: banyak banget. Salam kenal ya. Wih, luar biasa. Katanya Pak Nova tadi kinclong. Wih, kinclong lari. Ini temanya menarik memang. Kalau kita temanya generasi muda dan wayang, tidak cukup waktunya ya.
1: Jadi betul.
4: Dengan benar nggak?
1: Betul.
4: Apalagi ya, generasi muda ini kan saat ini kan beradanya di persimpangan antara melestarikan warisan eduluhung wayang dan menghadapi tantangan modernitas. Nah, itu banyak pemuda kini aktif mengemas ulang cerita pewayangan ke dalam format kreatif seperti teater kampus, begitu ya?
0: Tahu.
4: Terus konten digital hingga menjadikannya media edukasi karakter untuk menjaga relevansinya. Nah, buat Kidian, ya, pertanyaannya, mengapa wayang ini sempat berjarak dengan anak muda? Ya, itu. Ya, jelas ya, kedengar nggak suaranya?
0: Iya, jelas.
4: Nah, terus ada bahasanya yang kompleks, tantangan visualnya. Nah, yang pertanyaan lanjutnya, peran dan adaptasi kreatif generasi muda itu seperti apa, digital apa namanya, digitalisasi konten, kolaborasi seni dalam generasi Z. Nah, semoga menjaga relevansi wayang ini, seni kini ini lebih diposisikan bukan sekadar tontonan kuno, melainkan alat refleksi diri dan apa namanya, pembentukan moral, kunjungan kenal, karena informasi budaya seperti RR ini, ya seperti ini kan, jadi kita tahu. Nah, jadi boleh kita berpantun?
1: Boleh.
4: Kita berpantun ya, pantunnya dengan, memang kalau orang Malang ini dengan bahasanya bahasa arek Jawa Timuran ya, benar ya. kalau kata-katanya salah, mbok aku nih bahasa Jawanya siso siti-siti wae. Begini Mas Aji dengan ya. Pantunnya segini ya. Mangan sego goreng lauke iwak pe. Delok wayang karo pacaran taman bukul. He arek-arek enom saiki ojo lali age. Wayang kuwi warisan luhur, kudu dijogo sa-e-tele-ek. Itu aja pantunnya.
1: Terima kasih banyak. Bayu tadi, wayang sama generasi bagaikan dua kutub yang berbeda ya. Nah, terus gimana caranya ini?
0: Kalau tadi Pak yang dari Jakarta tadi ya, Cikgu siapa tadi?
1: Cikguria
0: itu ngomong bahwa generasi muda sempat berjarak nggih sama wayang. Itu ya mungkin asumsi saya bahwa memang wayang itu terkonsep tradisi gitu Mas.
1: Konsepnya tradisi
0: gitu ya, terkonsep yang, memang terkonsep tradisi ya. Sehingga
1: anak muda agak
0: ada jarak gitu. Jadi kok gak ngerti bahasanya ya, kok gak ngerti. Nah itu ya, ketika memang saya sendiri sebagai sebagai dalang, ketika harus menampilkan tradisi, kita tampilkan tradisi. Tapi saya juga tidak lupa bahwa teman-teman saya yang generasi muda itu perlu kita rangkul kembali bahwa supaya kenal dengan wayang itu tadi penempatannya bagaimana, posisi generasi muda ini tadi kita mudahkan dengan medsos-medsos yang ada, dengan animasi yang ada, yang terlebih di dalamnya itu yang menguat dengan nilai-nilai pewayangannya yang tidak keluar dari nilai-nilai Jawa sendiri, seperti misalkan nih bagaimana animasi itu generasi muda melihat sosok Bima sama Durno ketika mencari ilmu, disuruh masuk ke dalam samudra ya, bertemu naga itu, ya itu kan nilainya tawaduk kepada guru dan sebagainya. Itu posisi generasi muda yang sekarang terus dengan peran modernitas di zaman yang sekarang modernitas ini, ya memang tidak menutup kemungkinan banyak nanti keluar produksi-produksi wayang yang 30 detik, 60 detik dalam konsep digitalisasi wayang. Pakai animasi kan sekarang ya banyak ya, AI dan sebagainya. Di samping lain kita generasi muda yang skillnya juga sangat bagus sekali dengan desain-desain digital dan sebagainya untuk animasi itu. Ya ketika itu berjalan bersama Mas Aji, tradisi berjalan, ada tempatnya dan waktu sendiri di kalangan tersendiri, terus di modernitasnya wayang itu berjalan dengan generasi muda juga. Saya yakin nanti tidak ada jarak dan generasi muda akan semakin nyaman dengan wayang kita yang ada di Indonesia ini. Saya yakin konsep saya seperti ini mungkin bisa dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Karena wayang bukan ada di Jawa nggih. Kalimantan ada. Di daerah timur sana ada, terus di barat sana ada. Saya yakin ketika konsep itu tradisi dan modernitas itu berjalan bersama, ya saya yakin wayang akan tidak akan pernah mengalami kepunahan gitu Mas.
1: Jadi bisa dibilang untuk para seniman wayang kulit ya toh, jangan alergi dengan
0: modernisasi. Itu salah satu tantangan kita sebagai seniman juga. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, modernitas, terus teknologi informasi yang medsos-medsos dan yang lain-lain, itu kita harus berjalan bersamalah dengan dengan teknik-teknik yang seperti itu, supaya ya itu penetrasinya ke generasi muda ya, biar karena kan nggih, saya sendiri nih kalau mungkin ada waktu yang senggang gitu ya, pasti scroll tuh, scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, ya itu.
1: Cari ya.
0: Ya kita
1: cari ada nggak?
0: Betul.
1: Masih wayang.
0: Iya. Jadi akhirnya enggak, ya, saya
2: nggak kaku-kaku amat lah ya Mas Haji ya.
0: Iya betul. Iya. Jadi nggak saklek gitu lah,
2: mutlak
0: gitu lah.
2: Iya.
1: Tapi ya tetap apa namanya pakemnya ini,
0: iya,
1: yang namanya pakem tetap dipegang, tetapi bukan berarti harga mati, Bo.
0: Iya, betul.
2: Iya.
1: Nah, kalau harga mati kan enggak bisa ditawar nih.
2: Iya, benar.
1: Jadi kita sukanya tawar-menawar ya, Bo ya.
2: Iya. Ya kalau harga mati itu tadi ya akhirnya wayang itu mati sendiri ya enggak sih?
0: Iya. Nah, iya. Betul.
2: Oke dah kalau gitu. Satu lagi ini mau gimana, Jakarta lagi? Atau mau Malang?
1: Oke, Jakarta dulu deh.
2: Boleh ya. Kita coba ke Jakarta yang mau gabung di 021-3504-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1234-928. Siapa cepat aja deh Mas Aji kalau ada. Oke, di Malang.
1: Oke, siap. Ya, masih diterima di
2: Jakarta dulu nih Jakarta. Kayaknya.
1: Oke.
2: Halo.
1: Kalah cepat aku ternyata.
2: Iya, kalah cepat.
5: Halo. Ya, halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nopet Kalista.
2: Iya, silakan Teteh Dinda dari Bogor.
5: Ya, selamat siang Mas Aji, assalamualaikum.
1: Selamat siang juga, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
1: Oh ya, salam kenal Teh.
5: Ya, salam kenal balik. Yo, pengalam.
1: Ngalam, alhamdulillah sehat semua walaupun agak panas ya.
0: Iya.
1: Oke, hari ini. Oke.
5: Ya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
2: Iya, silakan. Ya,
5: dari yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Kidian itu menjadi dalang karena dari Mbah Buyut dan keturunan lah ya begitu ya Kidalang ya. Kidian ya. Ya. Nah, bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Kidian, adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya Kidian. Dari Bogor cukup dulu Mas Aji juga Novan.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Silakan Kidian.
0: Ya, terima kasih.
1: Kalau biasanya kalau dalang itu keturunan memang po.
2: Ada oh gitu ya.
1: Leluhur ada ya, dari kakek neneknya, dari buyut.
2: Gitu. Itu kebanyakan gitu kan ya.
1: Kebanyakan.
2: Biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada yang pasti luar dong.
1: Biasa ada apa enggak?
2: Iya.
0: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ya,
2: ada
0: terah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa enggak sih menjadi dalang
1: jadi
0: dengan
1: Gideon ini KKN ya.
2: ordal ada orang dalam dia.
1: gimana
0: gitu? Bisa enggak sih ketika tidak ada genetik dalang, ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin enggak harus sih Mas. Enggak harus kita punya genetik genetik keluarga dalang, terus kita harus jadi dalang. Kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek atau buyut itu enggak ada jadi dalang ya.
1: Bisa.
0: Sangat memungkinkan. Itu sangat bisa sekali untuk karena menjadi dalang.
1: Sebenarnya bisa dipelajari ya.
0: Karena skill. Itu skill, itu skill semua, teknis, ada teknis suara. Kalau ketika menjadi dalang ya Mas. Teknik menjadi dalang itu ada skill suara, teknik suara, teknik vokal, terus teknik apa pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya. Terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari dan saya yakin nggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya, memang ketika kita berbicara di Jawa, mm-hmm. seringkali mm-hmm. memang genetik itu masih apa?
1: Memegang peran.
0: Memegang peran, terus masih banyak cerita. Oh, iki mbae dadi dalang, mesti sesuk enek sing dadi dalang, mungkin gitu. Karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah, ketika nggak ada genetik ya, saya yakin bisa.
1: Yang penting ada kemauan
0: untuk belajar, untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang nggak jadi dalang. Itu ya banyak, nggak satu dua gitu.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini, usia apa atau usia berapa?
0: Kalau belajar wayang itu kalau memang SD kelas 3 gitu
1: sudah bisa membedakan.
2: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, nggak bisa lagi.
1: Kalau aku jadi anu aja, apa namanya?
2: Jadi wayangnya.
0: Kalau itu sejak dini ya Mas ya. Kalau sejak dini, kalau masalah usia itu nggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
1: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
2: Oh bisa.
0: Tapi nanti mungkin yang banyak anu belajar memahami sinden kayaknya.
1: Beda urusan ya
0: Mas.
1: Jadi semua sebenarnya bisa.
0: Bisa belajar. Mas. Bisa. Ya,
2: wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji, jangan terlalu rumit gitu kan.
0: Iya.
1: Yang luar biasa gimana?
2: Ada dah.
1: Oke, jadi sebenarnya nggak ada apa namanya istilahnya genetik po.
2: Iya.
1: Ya kan untuk belajar nggak cuma wayang sebenarnya po ya, semua budaya.
0: Semua.
1: Kita kalau mau belajar ada
2: kemauan. Iya betul.
1: Pasti bisa ya po.
2: Setuju. Oke, baiklah kalau begitu ini karena waktunya juga.
1: Iya.
2: Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau harapan barangkali Kidian.
1: Monggo. Kidian.
0: Iya. Iya Mas Aji dan. Terima kasih Mas Aji.
2: Sekali-sekali panggil nama Ayen apa Bang?
0: Ponopa,
2: iya. Mas Aji dan
0: Ponopa
2: gitu.
0: Lupa Pak.
2: Gak adil banget gitu loh.
0: Iya Pak.
2: Ya. Okay.
0: Terima kasih Pak.
1: Malu-malu Pak, masih hijau.
0: Minder Pak, minder.
2: Ayo maklumin.
0: Iya. Oke. Untuk wayang dan generasi Mas Aji ya, dan Pak Nova, saya harap dari kalangan-kalangan seniman sendiri seperti saya itu, marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada, walaupun tidak kita meninggalkan tradisi, semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya,
1: regenerasi
0: untuk selanjutnya. Dan saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya, karena mungkin karena saya di Malang ya Mas, untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya, itu karena kita punya gagrak sendiri, mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa, karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali, karena dalang wayang Malang juga bukan hanya saya saja, karena banyak juga di Malang. Kita butuh menghidupkan kembali. Kalau gak hidup bagaimana kita regenerasi Mas?
1: Karena setiap daerah kan punya gagrak.
0: Iya,
1: gagrak itu ciri khas sendiri po. Jadi Malang punya ciri khas tersendiri. Jawa Timuran juga berbagai daerah juga punya ciri khas tersendiri. Kalau ciri khas kita gak dimunculkan kan.
2: Iya benar.
1: Gimana ya, nanti takutnya hilang ya Pak.
2: Iya. To the point-nya gini Kidian ya. Minta ini dari pemerintah lah ya supportnya. Supportnya itu mungkin bentuk dana gitu ya.
0: Iya,
1: support bukan cuma dana tapi wadah untuk
2: makna. Iya. Udah kan ujung-ujungnya kan duit juga Mas Aji.
0: Iya, betul. Anggaran untuk pergelaran Ponopa ya.
2: Iya benar.
0: Ngapain
2: mesti harus kesana kesini
0: iya, betul. Dulu? Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah itu. Iya toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi.
2: Betul.
0: Untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri khususnya. Ya kalau wayang kulit dari wayang gagrak Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival atau
2: betul.
0: Di setiap kecamatan itu setuju. Kita adakan apa ya agenda event-event yang untuk menghidupkan kembali karena urgensitas. Salah satu pinisepu narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa ditung jari Mas Haji.
2: Yeah. Baik.
0: Itu hilang semua ya?
2: Iya, yeah, siap.
0: Mungkin seperti itu Pak Nova ya.
2: Kidian okay. Ini waktunya udah mepet banget siap. Ya. Oke. Okay. Yeah, terima betul. Kasih banyak Mas Haji Kidian ya.
0: Terima kasih juga. Nggih, Pak Nova.
2: Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Yeah. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malam dalam Malang ya, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, Raya, terima kasih ya. Kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar

Papua Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat mengadakan pelatihan kuliner di RPTRA Kampung Kandang, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih. Pelatihan dilaksanakan dengan sistem jemput bola atau mobile training. Unit ini diikuti oleh 10 peserta perwakilan 3 kelurahan Kecamatan Cempaka Putih. Materi pelatihan diajarkan meliputi pembuatan menu kuliner Nusantara dan mancanegara. Di antaranya kek cookies, pasta, nasi liwet, komplit donat, kek tar dan gulung, dinsam somai, jajanan pasar, bakso, semur daging, dan minuman koktail.

Kita beralih ke berita lainnya, Desa Wisata Panglipuran Bangli, Bali mulai memberikan asuransi keselamatan bagi wisatawan yang berkunjung tanpa biaya tambahan. Kepala Pengelola Desa Wisata Panglipuran Wayan Sumiarsa menjelaskan bahwa asuransi keselamatan sudah menjadi kebutuhan di daya tarik wisata, apalagi Desa Wisata Panglipuran dengan rata-rata 2.000 kunjungan per hari memiliki kontur jalan yang cukup riskan. Dengan demikian, pengelola dan komunitas masyarakat berharap desa wisata terbaik dunia menurut UNWTO itu dapat membuat wisatawan semakin nyaman dalam berkunjung. Ampek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Al Reseptrina di sana ya, yang udah bawa kita ke pukul 14 lebih 20 menit. Masih di Berendosia, Vivi kawannya di sana galonyo. Kita simak dulu satu informasi berikut kali di sana ya. Untuk yang baru gabungan di Prompe, selamat siang menuju sore. Siang menuju sore. Nah, ikut informasinya di sana beberapa minuman herbal alami untuk meredakan asam lambung. Mungkin dari sana yang lagi dengarkan sekarang yang lagi asam lambung ya. Mungkin bisa menggunakan apa ube-ube herbal alami kok untuk membantu meredakan yang namanya asam lambung kok, dak. Karena memang untuk asam lambung kok yang menjadi salah satu gangguan pencernaan yang cukup sering dialami oleh masyarakat kok, dak. Nah, juga di sana untuk asam lambung kok sendiri kondisinya bisa menimbulkan rasa perih di dada, mual ya, bahkan juga yang bisa kita rasakan juga selain mual dan perih ya gitu, juga bisa ada rasa sensasi terbakar di tenggorokan gitu ya. Dan salah satu kondisi yang sering berkaitan dengan asam lambung kok itu adalah GERD yang terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan. Jadi untuk penanganan ringannya itu biasanya sih bisa dibantu kayak jaga pola makan, konsumsi minuman yang tepat juga ya. Nah, salah satunya itu adalah jahe yang menjadi salah satu minuman herbal yang paling populer untuk membantu meredakan gejala asam lambung. Karena kandungan jahe kok tadi ada di sana itu alami ya, dipercaya dapat menenangkan lambung dan juga mengurangi rasa mual. Jadi nyekeno jahe kok agak betenang ya. Agak betenang lambung kok tadi kok di sana ya. Jadi selain jahe juga ada kok teh kamomail namanya. Sering juga digunakan karena efeknya menenangkan sistem pencernaan juga ya. Nah, bahkan juga minuman kok bisa membantu mengurangi stres dan sering menjadi pemicu naiknya asam lambung. Karena asam lambung kok bukan karena mungkin salah makan aja, karo kitulah stres, mungkin banyak kerjaan, banyak dipikirkan gitu kan. Jadi asam lambung naik kok kan. Jadi air hangat dengan campuran madu juga bisa kok di sana ya, pilihan sederhana juga yang bisa dikonsumsi, dan kombinasinya juga dinilai dapat membantu melapisi dinding lambung dan memberikan rasa aman, nyaman dan sentosa. Nah, itulah di sana untuk informasi jelasnya bisa dibuka aja lagi di laman rri.co.id ya, minuman herbal alami untuk membantu meredakan asam lambung.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

0: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, maksudnya bagaimana?
2: Apa kak?
1: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
2: Iya kan kakak tahu aku kerja.
1: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kiranya ada yang kerja kak?
2: Iya kan aku sibuk kak.
1: Sofi, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak. Aduh, atau mungkin ada yang lain.
2: Kakak juga cuek.
1: Sofi, itu alasan.
2: Aku?
1: Itu cuma alasan.
2: Kakak dengar aku dulu.
1: Aku dari minder.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu sibuk nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya melah bedangdut.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go.
1: Ah,
0: kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Rendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan Tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan.

0: Melah Berdangdu. Joget kita.
1: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Hai adik sanak, saya Dr. Saad Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sanak sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026.

Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern München dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola,

Melah Bedangdut. Joget kita. Prompat FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu. Merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

107,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Brendo Petang Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
6: Rendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: From 4FM, 91.7, Suara Budaya, Bengkulu.

Terima kasih Rasera masih ngadeng-ngadeng kami di 91.7 Prompe era di Bungkulu. Kini lah jam 19.07 waktu Indonesia Barat. Masih kayak lagu-lagu dari Nusantara sampai jam 20 waktu Indonesia Barat kelak. Kami hadirkan ke ruang dengar di sana, pasti di ragam irama Nusantara di sana ya. Tadi di sana lah dengarkan negeri wisatanya Nurdi Abdullah, tapi itu versi rocknya Andalas Beat Lab. Itu beralih ke dan sebuah gua di sana ding kediding untuk Epic Osketra.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Ada senak Pemprov Bengkulu melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu mulai merapikan seluruh persiapan Festival Tabut 2026. Event budaya tahunan ini kembali masuk ke Arisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Festival Tabut 2026 dipastikan tetap digelar berskala nasional di Bengkulu. Bedanya tahun ini banyak pos kegiatan dipaksa menyesuaikan kondisi efisiensi anggaran daerah. Panitia festival tahun ini juga dibentuk tanpa honorarium. Langkah itu menjadi bagian dari penyesuaian anggaran yang sedang diterapkan pemerintah daerah. Meski begitu, ritual adat dipastikan tidak berubah. Prosesi pengambilan tanah, cuci penjahat, tabut naik, tabut bersanding hingga tabut terbuang tetap dijalankan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kabar selanjutnya, Senat Jasara Harja Kanwil Bengkulu melaksanakan kegiatan pelatihan pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD bagi para pelajar SMA 1 Muhammadiyah Boarding School Kota Bengkulu pada Selasa 19 Mei. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya edukasi keselamatan dan peningkatan kesiapsiagaan generasi muda dalam menghadapi situasi darurat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh petugas Jasara Harja Wulan dari Sangidi serta menghadirkan tim Bidokes Polda Bengkulu sebagai pemateri utama dalam pelatihan. Para peserta diberikan pembekalan mengenai langkah-langkah penanganan awal pada kondisi gawat darurat khususnya akibat kecelakaan lalu lintas. Melalui kegiatan ini, Jasara Harja Bengkulu berharap para pelajar dapat menjadi pelopor keselamatan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 20 waktu di Sabah Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya putri Endah Warni.

0: Anteh?
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya Gusti, iya Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah, Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
2: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
2: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding dan sepakat

0: takut, Anteh. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu, karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini, biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
2: Akhirnya, Anteh pun pergi dari Kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
2: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan menariknya.

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: 91,7 FM RR Pembaik Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sanak saya Dayana, balik lagi sama Bagas ya. Di Brendo Malam Iko dengan sesi hari ini adalah tembang Pasundan. Wilujeng wengi, adik sanak saya Dayana, wede. Iso ya, cuman sampai situ aja sih paling. Adik sanak kita akan mendengarkan sesi tembang Pasundan sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk lagu pertama kita akan putarkan Rangkulan Salira dan juga Regang Pahalang. Jangan mana di sana, tapi terus saya repot Bengkulu, suara budaya Bengkulu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Lisena anggota RPD RI atau MPR RI, Destita Kairi Risani menggelar pelatihan pembuatan video animasi AI konten promosi dan inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Kegiatan yang dibuka Sekretaris Dinas Dikbud Ina Kristanti dilaksanakan di ruang sidang 1 Dikbud Provinsi Bengkulu pada Kamis 21 Mei. Dalam sambutannya, Ina Kristanti menyampaikan pelatihan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan promosi kegiatan OPD di era digital saat ini. Kegiatan ini diikuti puluhan peserta dari bidang dan UPT dari lingkungan Dikbud Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan kemampuan pembuatan konten digital berbasis kecerdasan buatan atau AI. Ia berharap pelatihan tersebut tidak berhenti pada satu pertemuan saja, melainkan dilanjutkan dengan beberapa tahapan pembelajaran. Menurutnya, peserta membutuhkan proses bertahap mulai dari pengenalan dasar hingga penguasaan teknik pembuatan konten berbasis AI. Kabar selanjutnya, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu memastikan hingga saat ini tidak ditemukan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak di wilayah Kota Bengkulu. Kepastian tersebut disampaikan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan hewan ternak, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, Dr. Haji Heni Kusuma Dewi mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan vaksinasi secara berkala untuk memastikan kondisi ternak tetap aman dan sehat. Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi PMK hanya dapat dilakukan pada hewan-hewan yang benar-benar sehat. Oleh karena itu, sebelum divaksinasi dilakukan, petugas terlebih dahulu memastikan kondisi kesehatan hewan di lapangan. Ia menjelaskan mekanisme vaksinasi PMK dilakukan hampir sama seperti vaksinasi pada manusia, di mana kondisi tubuh harus dalam keadaan sehat sebelum menerima vaksin. Kalau hewan sakit atau ada gejala, pihaknya tidak bisa melakukan vaksin. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 21 waktu di Sabah Rata di sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Brendo Malam Pro4 RRI Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Arisna, anggota Komisi 5 DPR RI Ernasari Dewi menyoroti adanya disparitas anggaran yang cukup besar di tubuh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal saat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komdes dan daerah tertinggal. Sorotan tersebut dinilai penting karena berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan desa termasuk wilayah Provinsi Bengkulu. Dalam rapat tersebut, Erna mengaku mencermati secara rinci paparan anggaran dari setiap unit kerja eselon di kementerian. Ia menilai terdapat ketimpangan alokasi belanja yang terlalu besar pada sektor administratif di Sekretariat Jenderal. Sementara belanja modal justru mengalami penyusutan yang signifikan. Menurut Erna, kondisi itu membuat fungsi utama kementerian yang seharusnya fokus membangun desa menjadi kurang maksimal. Ia menilai belanja modal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat desa justru dikorbankan demi kebutuhan administratif dan fiskal yang bersifat wajib. Erna berharap ke depan Kemendes dapat melakukan perbaikan tata kelola anggaran dengan memperbesar porsi belanja modal yang produktif. Dengan begitu, pembangunan desa, penguatan ekonomi masyarakat, dan pemerataan pembangunan di daerah tertinggal seperti sejumlah wilayah di Bengkulu dapat berjalan lebih optimal. Kabar selanjutnya di sana, Bawaslu Kota Bengkulu menggelar kegiatan pengembangan pengawasan partisipatif atau P2P tahun 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 20 peserta yang berasal dari berbagai unsur organisasi kemahasiswaan, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, perusahaan, hingga elemen masyarakat di Kota Bengkulu. Peserta yang hadir berasal dari sejumlah organisasi dan lembaga diantaranya HMI, PMII, GMNI, UINVAS Soekarno Bengkulu, SMK Agribisnis Dangau Datu, Gerakan Pemuda Ansor, GP Ansor, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu, Generasi Inklusi PT Bintang Anugerah Ilahi, serta dan masyarakat lainnya. Kegiatan dibuka langsung oleh Rahmat Hidayat, Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, turut hadir anggota Bawaslu Kota Bengkulu, serta Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bengkulu sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pengawasan partisipatif di tengah masyarakat. Melalui kegiatan pengembangan pengawasan partisipatif ini, Bawaslu Kota Bengkulu berharap terciptanya sinergi yang semakin kuat antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pengawasan bersama demi mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Kota Bengkulu. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 22 waktu Indonesia Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 FM Radio Bapak Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada senang masih mau bagas ditemani di perindu malam iko. Kita sedang ada di sesinya untuk tembang Pasundan ya di sana. Jadi sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lalu bakal melanjutkan di sesi jazz music sampai pukul 23.55. Ada senang ya, ternyata memang benar kata pepatah tuh. Ketika sesuatu atau seseorang kau sudah tidak ada tuh, ternyata memang baru terasa. Mungkin dari penyesalan kita yang mungkin kemarin tidak ngeh, atau mungkin hanya sekedar merindukan keberadaannya. Ketika kemarin pas sesuatu atau seseorang itu ada, sepertinya kita kayak ya ada aja. Tapi ketika saat itu sudah tidak ada, wah langsung nyampe banget ke hati itu rasanya. Kok ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak lengkap, wah sangat-sangat terasa di sana di hati ini, wah berat juga ternyata. Jadi buat di sana segalanya, jangan sampai untuk merasakan hal yang sama, menyesal ketika yang sudah ikut tidak ada atau mungkin seseorang sudah tidak di sisi kita. Jadi jangan sampai menyesal tentang hal itu, sayangilah. Dan juga ya perhatikanlah kalau bisa totalitas untuk segalanya di sana ya. Jadi untuk lagu selanjutnya di sana kita akan putarkan Uis dari Krishna Sagara dan juga Dea. Dan mana di sana tetap dengan terus RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.
1: Berendo malam Perempat RRI Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Masih mau bagas ditemani di Perindo Malam Iko di Perempat Bangkulu. Perindo Malam Sesinyo Tembang Pasundan ada di sana yo. Alhamdulillah ada di sana, hujan sudah mulai reda, jadi mungkin sudah waktunya perut ini agak keroncongan. Wes. Siapa dari absen dulu yang sudah makan mie rebus ketika hujan-hujan? Nah kalau bagas kok waktunya saat itu setelah hujan barulah kita makan. Wah, mie rebus ya kan, diisi kasih telur sayurnya yang banyak, wih juara sekali. Habis itu selesai makan dah langsung mapan tidur. Wih, kita pupuk buat persiapan Jumat besok. Masih dengan tembang pasundan di sana sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, sedang kita putarkan lagu Iing Kurnia Lain Jodohnya.

ada satu request dari Bang Riko di Tanah Patah di sana, ayo hadir doi di acara Temang Pasundan, yang request lagu Gerong Doi dari Novia Rosma. Salamnya buat Ayah Puput, Hamzah Yusuf, Iswandi, Ani Depkan Baru, Nia di Hibrida, dan juga Teteh Dinda di Kota Bogor. Kasat dan nyawai, hatur nuwun. Sami-sami Bang Riko. A-a Riko, kalau Sunda kok ya. Siapa Bang? Habis ini lagunya Pak Gas putarkan spesial untuk Abang ya. Ditunggu untuk lagunya yang sudah mampir di line WA kita. Jadi yang pengen request ada jalan juga, Pak Gas tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7 3 2 1 9 9 4.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ada cerah, jadi demikianlah siaran sepanjang hari ini. Terima kasih untuk adik anak sekalian yang telah mengikuti sepanjang dan program-program sepanjang hari ini untuk edisi 21 Mei 2026. Saya Bagas Adi Santoso mewakili kerabat kerja yang bertugas dan pamit undur diri dari siaran ikan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Bengkulu 91,7 MHz suara budaya Nusantara. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali udara tetap di udara.

Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4 pengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, edisi Jumat 22 Mei 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan juga hiburan untuk sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

91,7 Pro4 RRI Bengkulu. Twitter @RRI Pro4 Bengkulu. Instagram @RRI Pro4 BKR. WhatsApp 0811 732 3236. Mobile application RRI Playgo. Pro4 RRI Bengkulu, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: Besok kita liburan kemana ya?
2: Besok liburannya bantuin ayah nanam pohon di pekarangan kita dulu ya.
1: Nggak seru ah.
3: Seru loh dek, nanam pohon itu selain bisa bikin lingkungan kita lebih asri dan tentunya menyehatkan udara di sekitar kita.
2: Kalau di sekitar kita nggak ada pohon, kan tanahnya bakal gersang. Nggak nutup kemungkinan suatu hari nanti kita bisa terkena bencana kekeringan.
1: Kok bencana kekeringan?
3: Iya, kalau pohon-pohonnya sudah tidak ada, maka suhu udara di bumi ini akan naik. Nah, akibatnya bisa pemanasan global, sayang.
1: Ya udah deh, kalau gitu besok adek bantu ayah sama bunda nanam pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, semuanya.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.

0: 91.7 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Radio udah, P3K udah, obat-obatan pribadi juga udah. Apalagi ya? Oh iya, senter dan dokumen-dokumen penting belum aku masukin. Aduh.
2: Ada apa sih? Kayak mau camping aja kamu?
1: Enggak lah, aku lagi nyiapin tas darurat. Ini tuh bakal penting banget ketika terjadi bencana.
2: Lah, ngapain repot-repot sih nyiapin tas darurat segala?
1: Negara kita itu terletak di antara tiga lempeng tektonik. Lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Hindia Australia.
2: Terus, pengaruhnya apa?
1: Nah, kondisi itu menyebabkan Indonesia rentan terhadap gempa bumi. Baik itu yang berkekuatan kecil sampai yang besar dan berpotensi tsunami. Juga letusan gunung api dan jenis-jenis bencana ekologi lainnya loh.
2: Waduh, serius? Ya udahlah, kalau gitu aku juga mau nyiapin tas darurat.
3: Kenali bahayanya, kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

1947 Hijriah, karantina Bengkulu memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak yang masuk dari Pulau Enggano menuju Kota Bengkulu melalui pelabuhan Pulau Bai. Kamis 21 Mei 2026, pengawasan dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan sekaligus mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular strategis menjelang Idul Adha. Petugas karantina melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan hewan untuk identitas ternak hingga juga pemeriksaan fisik secara menyeluruh terhadap sapi, kambing, dan juga kerbau yang tiba di pelabuhan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan yang masuk memenuhi persyaratan karantina dan juga layak dipasarkan kepada masyarakat. Kepala Karantina Bengkulu, Betty Fajarwati, yang mengatakan pengawasan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menjaga kesehatan hewan kurban dan juga dipastikan seluruh ternak yang masuk melalui pelabuhan Pulau Bai bebas dari indikasi penyakit hewan menular. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.

91,7 Pro4 RRI Bengkulu. Twitter @RRI Pro4 Bengkulu. Instagram @RRI Pro4 BKR. WhatsApp 0811 732 3236. Mobile application RRI Playgo. Pro4 RRI Bengkulu, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Adik sana, kita jaga rumah agar selalu bersih. Tentunya tidak selalu membutuhkan waktu yang lama atau tenaga besar ya. Ada beberapa kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa membuat rumah kita tuh selalu bersih. Karena memang kebersihan untuk rumah justru lebih mudah dijaga melalui kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari secara rutin adik sana ya, tanpa kita sadari ya. Nah, apa aja untuk kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa bikin rumah kita tuh selalu bersih adik sana? Yang pertama, merapikan tempat tidur setelah bangun pagi. Jadi pepagi ko adik sana yo, yang biasanya ida membersihkan rumah ataupun kamar gitu kan, mulailah merapikan tempat tidur setelah bangun pagi. Pagi ko mulailah. Memano hari ko Jumat pulo kan, biar dapat berkahnya gitu kan. Karena merapikan tempat tidur setiap pagi menjadi langkah kecil yang memberikan pengaruh besar pada kerapian kamar. Nah, kebiasaan nih ko adik sana, membuat ruangan terlihat lebih bersih dan juga teratur hanya dalam beberapa menit saja ya, asalkan ada niatnya. Suasana kamar juga terasa lebih nyaman untuk digunakan sepanjang harinya. Jadi itu kita masuk kamar tuh udah capek-capek gitu kan, kita jadi kayak yang aduh nyamanian. Memang tempat tidur tuh kayak tenang kan, kalau misalkan bersih kita nak nak istirahat malamnya lah, sibuk seharian gitu. Yang selanjutnya, selain juga merapikan tempat tidur setelah bangun pagi, langsung membersihkan peralatan setelah digunakan. Contohnya misalnya peralatan makan, peralatan masak, atau barang-barang lainnya, itu sebaiknya segera dibersihkan setelah dipakai. Menunda membersihkan hanya akan membuat noda-noda menumpuk dan pekerjaan rumah terasa lebih berat. Jadi dengan langsung mencuci atau merapikan, rumah bisa bakal jadi terlihat bersih rapi setiap saat. Menyapu lantai secara rutin adik sana juga yo. Iko

Salah satu langkah kecil juga bisa bikin rumah tuh selalu bersih setiap harinya. Tidak membiarkan barang berserakan. Nah, itu caknya rumit dan susah caknya dah kalau beranak kecil. Tidak membiarkan barang berserakan. Nah, kecuali memang adonian tempatnya atau mungkin kamarnya gitu kan untuk bermain gua kan, untuk bermain dan menyerak-nyerakkan. Dan apa tidak membiarkan barang berserakan itu mungkin tidak berlaku untuk yang punya toddler gitu kan. Atau mungkin yang ada bayi gitu kan, karena memang untuk apa dah kalau rumah tuh selalu bersih, enak, nyaman, emang sih bisa bikin kita tuh juga relax gitu kan, juga tidak kepikiran gitu nak membersihkannya lagi gitu kan. Nah, jadi memang Iko tidak berlaku sih untuk yang punya toddler, apalagi duo, apalagi tiga gitu kan. Kebayang sih pusingnya cak mano gitu, rumahnya berserak aja kan. Tapi adik sana juga bisa Iko apa membersihkan meja dan juga permukaan setiap harinya. Iko juga mungkin bisa dilakukan ya. Untuk siapa aja, mungkin ibu-ibu yang punya toddler juga bisa ya, walaupun tidak rapi setiap harinya untuk membersihkan meja dan juga permukaan setiap harinya, tapi setidaknya ikut kok sebagai me time, adik sana ya, kita capek, kita apa, kita lelah gitu kan. Nah, cobalah bersih-bersih, pasti sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan dan melelahkan. Dan juga di sana bisa membersihkan kamar mandi setelah dipakai. Nah, itu juga mungkin enggak, karena memang adonian tipenya yang dilungguk-lungguk-lungguk-kan dulu, dilungguk-lungguk-lungguk-kan dulu, kelak sekalian dibersihkan, sekalian dikeker gitu kan, sekalian juga disikat lantainya. Nah, ada juga yang memang sambil mandi, nah itu dibersihkan, enggak dibersihkan. Dan gitu kan juga enggak tahu kok kalau ada tamu datang tuh tiba pecah mandu gitu lagi male-malenya nian, cek itu nah kan. Nah, eloknya sih bersihkan kamar mandi itu setelah dipakai atau mungkin kita lagi mandi misalkan. Apa misalkan kita lagi nyuci misalkan. Enggak. Nah, sambilan aja ya. Karena memang kebiasaan-kebiasaan kecil cek kalau di sana bikin kamar mandi kita tuh selalu terlihat bersih dan juga higienis ya. Terakhir, membiasakan semua anggota keluarga ikut menjaga kebersihan. Jadinya tuh sedari dini ajarilah adik sana ya untuk menjaga kebersihan. Mungkin mulai dengan buang sampah pada tempatnya. Atau mungkin ngajaknya membereskan mainan-mainannya. Saya tidak, walaupun sedikit effort gitu ngajak anak kecil ko nak bersihkan apa tempat bermainnya setelahnya bermain dengan mainan-mainannya yang lah gak tahu lagi bentuknya tuh. Jadi mungkin bisa diajak untuk anak-anak yang sedari dini untuk membiasakan menjaga kebersihan. Itulah di sana untuk beberapa kebiasaan-kebiasaan kecil yang selalu buat rumah kita tuh bersih ya, walaupun dengan penuh usaha dan semangat juga dak. Dan niat juga. Nah, mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan kecil kok tadi bisa bikin rumah kita kok bisa selalu bersih, rapi dan juga nyaman ya. Kita balik lagi ke lagu-lagu daerah berikutnya. Info tadi ya di sana bisa simak aja langsung di laman rri.co.id.

0: Budaya Bengkulu.
1: Weh. Kemantapnya kopi inilah. Tidak kalah rasanya dah kayak kopi luar negeri.
2: Lah iyalah, kopi Indonesia gitu loh. Yang kau kecek kopi luar negeri itu, jangan-jangan asalnya dari negara gitu lah.
1: Iya apa?
2: Yoi.
1: Dari mana kau tahu?
2: Iko kok menurut data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Indonesia produsen kopi paling gedang kempek dalam catatan negara yang memproduksi kopi untuk dunia. Kualitasnya oke, keren
1: lah. Baes nian lah. Kalau cak itu, besok saya nak nyubo juga kopi Indonesia yang lain. Kopi Arabica Gayo, kopi Robusta dari Bengkulu, kopi Arabica dari Toraja.
2: Cuba juga lo nyo, lemak galo kopi gitu. Yang penting kopinya asli dari Indonesia.

0: 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. Twitter @RRI Pro4 Bengkulu. Instagram @RRI Pro4 BKR. WhatsApp 0811 732 3236. Mobile application RRI Playgo. Pro4 RRI Bengkulu, ensiklopedi budaya keIndonesiaan.
1: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Aduh, Bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Aduh. Waduh, mati aku, jualanku.